0: Melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
1: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya ya. Minta masukan dari masyarakat ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
0: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar, karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500,000 Amerika Serikat kepada mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
4: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Hisar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000 Amerika Serikat.
3: Saya ingat Pak Arso berapa?
5: $375,000 Sing Dollar, Pak.
3: Sing Dollar. Itu ya. Saksi, Pak?
5: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
3: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
5: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
4: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000 Amerika. Dia hanya menerima $375,000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Hisar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
3: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
6: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
3: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
6: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
3: Saudara berikan?
6: 10 ribu, Pak.
3: 10 ribu SGD lagi?
6: Bukan, USD.
4: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
8: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
9: Komoditas yang dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
7: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas, maksud kami penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun?
11: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
12: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
10: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
11: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
13: Laporan khusus. Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
14: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
13: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki, ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
14: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
13: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini. Benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG hamin 1 atau hamin 2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan, ya, Senin sampai dengan Jumat.
14: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
15: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
14: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
16: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
14: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, bumdes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program makan bergizi gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
17: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
18: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
19: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu, langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program makan bergizi gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Thung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
20: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Thung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
22: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
1: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much for your kind attention.
2: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, apa kabar Anda pagi ini? Semoga semuanya sehat dan juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Dan apa kami informasikan untuk hari ini di Sungai Penuh, sepertinya masih dalam keadaan mendung, mataharinya belum kelihatan, kayaknya masih malu-malu gitu ya. Dan untuk di wilayah Anda gimana nih? Panas gak hari ini? Kalau di sini masih dalam keadaan dingin pendengar ya. Dan di sini masih 19 derajat Celcius ternyata suhunya pendengar. Ya, masih bersama di 96,7 MHz pagi ini. Tentunya kami masih temani Anda semua. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda. Dan saat lagi kita akan mendengarkan dialog interaktif pagi bersama RRI Pro 1 Jambi. Dan tentunya masih bersama kami temani Anda di RRI Sungai Penuh pagi ini. Berdengar.

Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

0: 9 bulan. Di nomor telepon kami pendengar, silakan untuk bersama. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan opininya, cegah stunting.
1: Bagus Mbak, programnya lanjutkan terus ya. Ya untuk generasi negara kita kedepannya ya. Otomatis dari kecil, dari mungkin dari balita, bahkan mungkin dari masih dari kandungan.
0: Betul.
1: Asupan gizi yang memadai, mudah-mudahan anak-anak nanti kan menjadi sehat dan cerdas, dan mentalnya juga luar biasa.
0: Mental-mentalnya.
1: Sehingga yang diharapkan kita semua untuk membangun negara kita ini kedepannya kan gitu Mbak. Oke.
0: Terima kasih. Iya. Baik, pendengar masih di line telepon Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk Anda yang ingin bersama kami silakan saja masih di 0811 6707 8850 ya pendengar, untuk bersama ini terkait dengan program cegah stunting yang memang masif begitu dilakukan ya, baik itu dengan program makan bergizi gratis, dengan program cegah stunting yang digulirkan oleh Kemendukbangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, atau biasa kita kenal sebagai BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Dan fokusnya ini pada pemberian bantuan nutrisi dan perbaikan sanitasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta baduta, bayi di bawah 2 tahun dari keluarga yang berisiko memiliki anak-anak stunting ya. Pendengar, Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Kami informasikan juga ya, dini hari tadi sudah dilaksanakan nonton bareng, dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dan untuk dini hari esok ya, Kamis, ini masih akan digelar nobar dan debar ya untuk Piala Dunia 2026. Pukul 2 dini hari pada ngumpul di halaman RRI Jambi ya untuk nonton bareng. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, apa nih opininya cegah stunting?
2: Belakangan baru sih.
0: Iya, silakan.
2: Malah stunting ya?
0: Iya, betul.
2: Ya, mudah-mudahan kalau bintang belum ada sebenarnya kan?
0: Ini kan
2: makanan bergizi
0: gratis.
2: Mudah-mudahan bisa ya, setidaknya mengurangi stunting dan juga bisa menambah rasa total kan gitu.
0: Iya.
2: Dalam itu kan bergizi kan, jadi anak-anak jadi semuanya penting. Masalah ibu hamil dan anak yang masih balita itu kan harus aparasi di
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa di Rimbo Bujang ya. Pendengar yang sudah bergabung bersama kami, terima kasih tentunya, karena memang Kemendukbangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, atau Kepala BKKBN juga menyatakan bahwa program Gerakan Orang Tua Cegah Stunting atau Genting ini berbarengan dengan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sasarannya adalah ibu hamil, ibu menyusui dan balita, atau 3B begitu ya, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. 3B saling berjalan seiringan untuk mengentaskan permasalahan stunting di Indonesia. Kemenduk Bangga BKKBN menunjukkan capaian kinerja genting tercatat 157,39% atau dari target 1 juta keluarga risiko stunting di 2025, sekitar 1,5 juta keluarga risiko stunting telah mendapatkan intervensi ya untuk program genting, yaitu gerakan orang tua cegah stunting. Dan ini menempatkan genting sebagai salah satu gerakan sosial paling progresif dalam percepatan penurunan angka stunting. Sementara mitra orang tua asuh telah mencapai ratusan ribu orang tua asuh. Baik, terima kasih Anda yang bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi, di kebersamaan untuk opini publik pagi hari ini. Baik, kami juga menerima satu opini di nomor WhatsApp. Program pemerintah untuk cegah stunting sudah baik, harapannya penampingan kepada keluarga dan balita terus ditingkatkan hingga ke pelosok desa. Pencegahan stunting bukan hanya tugas tenaga kesehatan, tapi juga membutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat agar anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, dan diharapkan masyarakat semakin peduli terhadap pola makan anak, kebersihan lingkungan, dan sanitasi, karena semuanya berperan dalam mencegah stunting. Terima kasih, ini dari Aidan Sungai Gelam. Terima kasih ya untuk WhatsApp-nya di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Jambi. Terima kasih pendengar Anda yang sudah bergabung bersama kami untuk opini publik pagi hari ini ya. Ada Pak Mustofa di Rimbo Bujang, juga ada Sutrisno di Mandi Angin, Putra Banten di Bayung Lincir, Rudi Sengeti, Bang Juli di Banjubang, Bang Jeje di Bungo, Pak Ujang di Jembatan Emas ya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami untuk opini pagi hari ini. Dan topik terkait dengan genting ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah untuk cegah stunting masih diperbincangkan dalam dialog menyapa pagi. Saya Suci Rai masih temani Anda semua. Selamat pagi pendengar dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5.
3: 1.

0: Oke, Pran, terima kasih Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini ya, pendengar, untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Selanjutnya ada Rekan Rizky Amalia hadir untuk Anda dalam dialog Jambi Menyapa Pagi. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi dalam dialog Jambi Menyapa Pagi di hari ini Rabu 15 Juli 2026. Dan di kesempatan pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang terkait tema kita Hari Kependudukan Dunia 2026, Cegah Stunting dan Wujudkan Penduduk Jambi Berkualitas. Dan untuk memperbincangkan hal ini, tentu saja di studio sudah hadir ada dua narasumber kita ini. Ada Ibu Yuslidar SPMSOS selaku Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yuslidar.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rizky.
0: Iya, sehat ya Bu ya?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, pendengar, Ibu Yuslidar tidak sendiri, di studio juga hadir ada Duta Jendre kita 2025 Mbak Ayu Zafina. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ayu.
3: Waalaikumsalam Mbak Rizky.
0: Iya, sehat ya?
3: Sehat Mbak.
0: Alhamdulillah,
3: sehat.
0: Cerah tampaknya ya. Iya, baik. Mungkin di kesempatan pagi hari ini pendengar bagaimana ingin berinteraksi langsung bisa menghubungi di nomor WhatsApp kita di 0811-6707-8850, bisa via WA aja ya. Iya, mungkin langsung saja ini Ibu Yuslida, terkait tema kita Hari Kependudukan Dunia 2026, Cegah Stunting dan Wujudkan Penduduk Jambi yang Berkualitas. Artinya kita dalam hal ini bagaimana kondisi stunting, angka stunting sendiri di wilayah Provinsi Jambi saat ini nih Bu.
2: Iya, baik, terima kasih Mbak Rizky. Alhamdulillah pagi hari ini, pagi hari yang cerah ini, para pendengar Pro 1 FM 88,5, selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin kita bisa melihat, merujuk ke belakang, bahwa tren capaian angka prevalensi stunting 3 tahun ke belakang, kita lihat pada tahun 2022 itu angka Provinsi Jambi itu sebesar 18%, dan menurun signifikan di tahun 2023 menjadi 13,5%. Artinya kita bisa menurunkan sebesar 4,5 poin pada tahun 2022 ke 2023. Dan pada tahun 2024, nah ini kita melihat ternyata di 2024 angka prevalensi stunting Provinsi Jambi itu menjadi 17,1%. Artinya terjadi peningkatan kalau kita bandingkan dengan tahun 2023. Tentu ada beberapa permasalahan atau kendala kenapa bisa menjadi meningkat. Salah satunya tentu kondisi di wilayah kabupaten kota, ada yang sudah menurun, tetapi ada juga beberapa kabupaten seperti Tebo, kemudian Tanjab Timur itu angka prevalensinya masih tinggi di atas 20%. Nah, ini salah satu. Tentu nanti ada beberapa kendala-kendala lainnya terkait koordinasi koordinasi lintas sektor mungkin yang harus kita optimalkan. Dan kita secara lembaga itu kita sudah punya namanya TP3S. Tim Pencegahan Percepatan Penurunan Stunting. Nah, ini ketuanya adalah Wakil Gubernur. Kemudian di Kabupaten Kota itu ketuanya adalah Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota. Nah, harapannya dengan adanya TP3S ini, koordinasi lintas sektor dapat berjalan secara optimal. Dan ini tentu juga peran dari semua OPD kita harapkan dapat secara bersinergi dan berkolaborasi bagaimana menurunkan angka stunting yang di 2024 ini meningkat menjadi 17,1%. Begitu ya, Mbak Rizky.
0: Iya, artinya sudah ada terbentuk TP3S ini ya Bu ya, di seluruh kabupaten kota.
2: Iya, betul, sudah ada.
0: Mungkin selain upaya pembentukan dari TP3S ini Bu, ada upaya lain dalam menurunkan prevalensi angka stunting ini di Provinsi Jambi? Karena kalau dibandingkan dengan 2023 kan kita mengalami peningkatan, namun kalau 2022 masih di bawah angka 2022 ya Bu ya?
2: Iya, kalau kita selain koordinasi lintas sektor yang tadi kita ada lembaganya atau ada forumnya yaitu TP3S, tentu kita terus melakukan yang namanya edukasi atau perubahan perilaku masyarakat. Ini edukasi ini mengenai pola makan bergizi, kemudian bagaimana melakukan kebersihan lingkungan, pemeriksaan kehamilan rutin bagi ibu hamil. Nah, ini wajib kalau kita punya 6 kali ibu hamil harus melakukan pemeriksaan sampai dengan semester ketiga dalam kehamilannya. Kemudian tentu pemanfaatan layanan posyandu ini masih menjadi tantangan karena memerlukan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Kemudian tentu kita juga berharap dari anak-anak Gendre kita, jadi BKKBN ini sudah perpanjangan tangan di bawah itu kita punya namanya Duta Gendre, atau program kita ada namanya program Generasi Berencana. Nah, adik-adik kita Duta Gendre inilah juga menjadi perpanjangan tangan BKKBN untuk melakukan edukasi kepada remaja-remaja yang ada di Provinsi Jambi. Edukasinya tentu terkait tentang kesehatan reproduksi, kemudian ada yang namanya triad KRR, masih ya triad KRR, katakan tidak terhadap di luar pernikahan, kemudian katakan tidak terhadap pernikahan dini, dan katakan tidak kepada nafza. Nah, adik-adik Gendre inilah yang melakukan sosialisasi dan mengedukasi teman-teman sebayanya. Kalau kita di Gendre ini juga ada namanya PIK remaja. Jadi di masing-masing sekolah itu kita bentuk namanya PIK remaja, dan mereka ini punya konselor sebaya. Jadi mereka memberikan konseling kepada teman-teman sebayanya di lingkungan sekolah dan maupun di lingkungan perguruan tinggi. Jadi itu sudah ada beberapa yang sudah terbentuk di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi. Gitu.
0: Baik. Kita ke Ayu berarti. Ayu sebagai Duta Gendre 2025. Tadi sudah disampaikan sekilas dengan Ibu Yustidar, berarti ada hal-hal yang dilakukannya sebagai perpanjang tangan dari BKKBN ya, pemerintah dalam hal ini kepada remaja begitu. Nah, mungkin apa saja yang sudah dilakukan dari Ayu sendiri sebagai Duta Gendre dalam berkontribusi untuk menekan angka stunting ini sendiri?
4: Oke, Mbak Rizky, benar kata yang udah dibilang Bu Yus tadi, bahwa kami Gendre itu sebagai perpanjangan tangan dari BKKBN, di mana dalam hal ini salah satu tujuan kami adalah untuk menekan angka stunting. Yang udah kami lakukan sendiri sebagai Duta Gendre, salah satunya adalah kami sudah roadshow atau sudah jalan nih ke Mbak Rizky ke sekolah-sekolah. Terkait apa? Terkait dengan edukasi, terkait dengan sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan penurunan angka stunting ini, di mana sesuai dengan jargon kami Mbak ya, Gendre, generasi berencana gitu ya. Artinya kami membantu remaja-remaja kita di Provinsi Jambi ini khususnya untuk punya perencanaan kehidupan yang jelas. Di mana di salah satunya adalah untuk bagaimana mereka merencanakan kehidupan remajanya supaya terhindar dari apa? Dari triad KRR tadi atau tiga ancaman yang mengancam remaja. Di mana salah satunya adalah pergaulan bebas, pernikahan dini, dan mencegah terjadinya nafzah. Dan kalau untuk pendekatannya sendiri yang kami lakukan itu lebih ke pendekatan teman ke teman. Karena kita tahu sendiri Mbak ya, kalau kita memberikan edukasi ke remaja itu caranya hanya dengan metode ceramah, itu remajanya cenderung bosan dan sulit menerima. Nah, inilah peran dari Gendre, karena Gendre kan juga remaja. Jadi remaja itu lebih mudah untuk menerima nasihat ataupun saran dari teman-teman remaja juga, karena ngerasa oh seumuran nih kita menghadapi tantangan yang sama. Jadi lebih mudah untuk melakukan pendekatan ke remaja itu sendiri, gitu sih Mbak.
0: Iya, secara lapangannya sendiri, praktek di lapangannya, strategi apa mungkin yang dilakukan dalam pendekatan, dalam memberi edukasi kepada teman-teman kita ini, Mbak Ayu?
4: Oke, kalau untuk strategi sendiri yang udah kami lakukan saat ini lebih ke metode sharing. Kemudian bermain dan juga aktif gunakan media sosial. Karena remaja kita saat ini Mbak sangat suka sekali nih bikin-bikin konten gitu ya, untuk sharing-sharing terkait dengan masalah-masalah ataupun ataupun problem yang mereka hadapi di kehidupan remajanya. Nah, di sanalah kami masuk genre peran kami di sana sembari mensosialisasikan terkait dengan apa yang menjadi tujuan kami di sana, yaitu salah satunya untuk mencegah stunting tadi, kemudian untuk mencegah hal-hal atau ancaman yang mengancam remaja itu sendiri. Lebih ke metode sharing sih, Mbak. Sharing, kemudian bermain dan memanfaatkan media-media sosial yang ada gitu, Mbak.
0: Dibuat semenarik mungkin lah, ya, begitu,
4: betul.
0: Ya, supaya kita tahu bahwa kalau generasi muda tuh seperti apa maunya, begitu. Karena sesama generasi muda ya, Bu ya.
2: Lebih kreatif mereka kan, banyak inovasi kalau anak remaja ini kan.
0: Iya. Kalau dia bisa lebih paham ya, Bu. Karena tadi tutor sebaya begitu ya,
2: Bang.
0: Sebagai
2: konselor
0: sebaya begitu. Iya, mungkin ke Ibu Yusli dari ini kan selain ada duta genre juga pasti ada program-program lain yang juga kita tahu bahwa ada genting ya, Bu ya, untuk dalam rangka untuk penurunan angka stunting ini. Nah, seperti apa sejauh ini untuk wilayah Provinsi Jambi ini, Bu?
2: Iya. Kalau sebetulnya kita di Kemenduk Bangga, namanya sekarang Kemenduk Bangga garis miring BKKBN, ada program prioritas, salah satunya adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting. Nah, pada tahun lalu itu menjadi apa namanya quick win-nya kementerian, tahun ini menjadi program prioritas. Nah, program ini sudah berjalan di semua kabupaten kota. Ini kita menggerakkan dunia usaha, kemudian bekerja sama juga dengan pemerintah daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, kemudian dengan masyarakat CSR, untuk menjadi sebagai orang tua asuh cegah stunting. Apa yang dilakukan, tentu kita menggalang pemberian bahan-bahan yang dapat kita berikan kepada namanya keluarga berisiko stunting. Jadi keluarga berisiko stunting ini ada yang ibu hamil itu menjadi keluarga berisiko stunting, kemudian ibu menyusui, kemudian keluarga yang mempunyai balita ini juga menjadi sasaran sebagai keluarga berisiko stunting, termasuk calon pengantin.
0: Baik, nah, baik. Kita tunda dulu, Bu, ada yang ingin bergabung di ujung telepon. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, Pak? Iya, Pak Ari, silakan Pak Ari, apa yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan, silakan.
5: Mohon penjelasannya untuk pencegahan dini, mengatasi stunting secara dini, dan makanan apa yang perlu diberikan kepada anak agar anak tidak mengalami stunting.
0: Baik.
5: Demikian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ari. Ya, bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi di dialog kita pagi hari ini dapat menghubungi layanan telepon 0811-6707-8850. Iya, Bu Yus, mungkin tadi kan sempat terpotong. Nah, tapi kita akan sambung juga dengan pertanyaan Pak Ari ini tadi.
2: Iya.
0: Karena kan kita juga akan menghadapi Indonesia Emas ya 2025.
2: Iya, betul.
0: Mungkin apa yang perlu kita berikan kepada anak supaya mencegah stunting ini, Bu?
2: Iya. Jadi Kemenduk Bangga BKKBN itu mempunyai peran adalah melakukan dari hulu. Apa yang dilakukan dari hulu itu adalah mencegah jangan sampai ada anak-anak yang dilahirkan stunting maupun anak yang sudah stunting, kita lakukan pencegahan. Apa yang kita lakukan, yang pertama tentu pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu kapan? Tentu pada saat ibunya hamil. Kalau kita hitung itu secara hari itu 270 hari, itu dalam kondisi ibu dalam keadaan hamil. Kemudian 730 hari lagi itu bayi yang sudah dilahirkan menjadi umur 2 tahun. Pada saat itulah kita melakukan intervensi supaya tidak terjadi lagi anak yang dilahirkan stunting maupun bayi yang dilahirkan, yang sudah dilahirkan itu menjadi stunting. Apa yang kita lakukan? Yang pertama tentu memberikan pola asuh yang baik atau gizi yang baik kepada ibu hamil. Nah, ibu hamil ini, dari mereka hamil itu harus kita perhatikan gizinya. Dan tentu juga tadi di awal saya sampaikan bahwa ibu hamil ini harus dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara rutin 6 kali dalam masa kehamilannya itu. Tentu ini akan melihat bagaimana janin yang di dalam kandungan ibu itu apakah dalam kondisi sehat atau bagaimana, itu bisa kita lakukan dipantau setiap saat apakah dalam keadaan baik. Kemudian tentu yang tadi disampaikan oleh pemirsa atau pendengar bahwa beberapa hal harian yang harus kita lakukan tentu menyiapkan menu bergizi seimbang untuk keluarga. Kemudian bagi ibu yang sudah punya anak bayi tentu memberikan ASI eksklusif. 6 bulan itu harus diberikan ASI eksklusif, dan setelah 6 bulan baru dilakukan memberikan MPASI atau makanan tambahan ASI. Kemudian mengajak anak, ini yang sederhana sekali, mungkin mengajak anak mencuci tangan sebelum makan. Itu salah satu hal untuk mencegah supaya stunting dapat kita cegah secara dini. Kemudian tentu bermain dan berinteraksi dengan anak untuk merangsang tumbuh kembang anaknya. Jadi anak yang sampai dengan 2 tahun itu kita temani, kita lakukan pendampingan agar tumbuh kembang anaknya bisa dapat kita pantau. Tentu juga kebersihan rumah, nah ini yang terpenting, kebersihan rumah, dapur dan lingkungan sekitar ini menjadi hal-hal juga walaupun secara tidak langsung dapat mencegah stunting, tetapi itu penting. Kemudian sanitasi yang bersih juga itu sangat penting. Air yang bersih yang harus kita konsumsi itu juga harus bersih supaya kita tercegah dari yang namanya stunting tersebut. Yeah. Itu mungkin beberapa hal.
0: Iya, yeah. Mungkin tidak kalau misalnya anak di usia di atas 2 tahun yang mungkin yang stunting tapi dilakukan pembinaan bisa sehat begitu atau seperti apa ini?
2: Nah, itu kalau itu intervensinya namanya intervensi spesifik. Spesifik itu domainnya mungkin di Dinas Kesehatan. Mereka bisa mengukur anak stunting mungkin di atas 2 tahun itu mungkin dari tinggi badan dan berat badan kalau tidak salah. Nah, itu mereka bisa melihat, dan itu mungkin kita lakukan bukan diobati,
0: iya.
2: Tetapi kita lakukan memberikan bantuan-bantuan gizi tadi mungkin dalam bentuk susu, iya. Atau diberikan telur supaya anaknya bukan diobati tetapi mungkin terhindarlah dari yang namanya stunting, mencegah.
0: Iya, artinya dalam hal ini perlu kolaborasi tadi, dan salah satunya tadi termasuk dengan program Genting ini ya Bu ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, kalau di Provinsi Jambi sendiri jumlah mungkin orang tua asuh mungkin yang tercatat ini terdata ini berapa nih Bu, sudah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan atau seperti apa begitu kalau di Jambi ini?
2: Iya, jadi di semua kabupaten dan termasuk provinsi kita sudah punya namanya, kalau di Provinsi Jambi itu namanya 5B ASN Peduli Stunting.
0: Oh, 5B.
2: Iya, jadi memberikan bantuan dalam bentuk program 5B ASN Peduli Stunting. Mm-hmm. Kalau di Sarolangun itu namanya Serut 17 Penting.
0: Oh,
2: jadi gerakan sedekah rutin tanggal 17 mencegah stunting bagi keluarga berisiko stunting. Mm-hmm. Kemudian kalau di Kota Setungai Penuh ada namanya 3S. Mm-hmm. Jadi butir telur, segenggam beras, dan Rp1.000. Ini dikumpulkan oleh semua ASN. Jadi setiap hari Senin di Kota Sungai Penuh itu mereka melakukan gerakan tersebut. Di Muaro Jambi juga ada namanya stunting berbakti. Jadi susu, telur, anak stunting. Tanjab Timur ini juga baru di launching namanya Gemas. Gerakan bersama atasi stunting dengan edukasi nutrisi dan sanitasi. Dan kemudian di Tebo, S4 Genting, segenggam beras, sebutir telur, sekotak susu, dan 1.000 uang. Kemudian di Kerinci juga ada Secanting Genting. Jadi Senin cegah stunting. Jadi kegiatan-kegiatan ini secara masif dilakukan di semua kabupaten kota, dan ini menggalang dari ASN-ASN yang ada di pemerintah masing-masing kabupaten kota dan termasuk pemerintah provinsi.
0: Iya,
2: begitu Mbak Rizky.
0: Iya. Iya. Mbak Ayu, kalau dari yang disampaikan ini kan artinya kan program ini kan masif ya, sampai kabupaten kota nih jangkauannya luas. Nah, seperti apa juga strategi mungkin Mbak Ayu selaku duta genre untuk mengedukasi sampai seluas begitu gitu.
4: Oke. Okay. Benar banget nih Mbak, karena memang judulnya itu ya, Duta Gendre Provinsi. Jadi nggak hanya di Kota Jambi aja. Nah, karena memang kebetulan Mbak, kami sudah menjalankan program ini nggak hanya di Kota Jambi, sudah melebar ke kabupaten kota. Di mana salah satunya kemarin kami ada turun itu ke Tanjung Jabung Timur, Mbak. Di sana kami juga melakukan edukasi, edukasi apa terkait dengan pencegahan stunting ini ke masyarakat. Nah, kalau untuk lebih luasnya lagi, karena memang kadang kita keterbatasan di mobilitas, Mbak ya. Nah, salah satu caranya atau strategi yang kami lakukan itu tadi, Mbak, melalui konten di media sosial. Karena kita tahu, Mbak ya, cakupan konten di media sosial itu sangat luas sekali. Siapapun bisa menonton dan melihat konten tersebut. Maka kami melakukan strateginya melalui konten media sosial terkait dengan edukasi pencegahan stunting ini. Namun, kalau untuk lebih khususnya lagi, kami juga kadang melakukan pembinaan, Mbak. Pembinaan melalui via Zoom. Jadi itu kami kumpulkan teman-teman yang ada di kabupaten kota, ya. Salah satunya kemarin juga pernah melakukan edukasi ke teman-teman di SMA di Merangin, SMA 1 Merangin, Mbak. Itu kami lakukan edukasi dan pembinaannya melalui via Zoom. Nah, di sana meskipun memang tidak seefektif kalau kita bertemu langsung, Mbak ya, tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk menjangkau teman-teman yang berada jauh dari luar Kota Jambi, gitu sih, Mbak.
6: Iya, karena memang nggak ada alasan lah ya, Mbak ya,
4: untuk
6: mengedukasi ya.
4: Iya, benar.
6: Nah, tapi yang paling penting ini, kenapa remaja itu perlu berencana? Pasti ada alasannya ya kan, makanya Jendri, silahkan.
4: Oke, kenapa remaja itu perlu rencana? Karena kita tahu sendiri, Mbak ya, kalau mau punya apa ya, goals yang besar, itu kita butuh banget yang namanya perencanaan yang matang. Karena di sini hadirlah peran Duta Gendri atau peran Forum Gendri, di mana di sini kami membantu remaja supaya punya perencanaan yang matang, yang jelas untuk masa depannya. Karena lagi-lagi, Mbak, tujuan utamanya yaitu untuk menghindarkan remaja kita yang ada di Provinsi Jambi ini dari triak KRR. Karena memang yang kenyataan yang ada itu, Mbak ya, apalagi remaja saat ini tantangan terbesarnya kadang ketika memasuki usia remaja itu adalah puber. Nah, ketika mereka udah puber, udah bisa nih merasakan yang namanya cinta-cintaan gitu, Mbak ya. Nah, ditakutkan mereka jatuh ke pernikahan dini. Nah, itulah peran kami untuk selalu mengedukasi remaja kita supaya ayo kita cegah yang namanya triad KRR ini, kita jauhkan, kita jauhkan ancaman-ancaman yang kiranya bisa mengancam remaja-remaja kita gitu. Karena kenapa juga remaja ini yang perlu kita menjadi sasaran utama? Karena remaja kita saat ini yang bakal jadi orang tua di masa depan. Nah, kalau remajanya sehat, nanti ketika mereka udah menikah, udah melahirkan anak, maka anak yang dilahirkan juga bakal sehat dan jauh dari resiko stunting gitu, Mbak.
6: Iya, baik. Iya. Bu Yus, mungkin sejauh mana penting perannya keluarga nih, Bu, dalam pencegahan stunting dan juga dalam yang disampaikan dari ada tiga ancaman begitu untuk mencegah hal itu.
2: Iya. Nah, ini karena Kemendikbangga ini ada tugasnya adalah keluarga, ya, dari keluarga. Dan tentu harapannya tentu dari keluarga inilah kita melakukan bagaimana supaya stunting itu dapat kita cegah. Jadi BKKBN itu tugasnya dari remaja, menyiapkan remaja menuju jenjang pernikahan, itu diurusi oleh BKKBN. Kita punya program yang namanya tadi Duta Gendre, kemudian PIK Remaja, kemudian kita juga punya program yang namanya SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Itu jadi semua jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA itu diharapkan juga mempunyai Sekolah Siaga Kependudukan. Kemudian dari setelah menjadi menuju jenjang pernikahan, kita menyiapkan juga ibu hamil supaya dia mempunyai pola konsumsi makanan yang bergizi, kemudian pola kesehatan yang bagus dan kesehatan reproduksi. Nah, tadi anak-anak remaja ini juga sudah disiapkan untuk mengetahui terkait tentang kesehatan reproduksi, karena adik-adik Duta Gendre ini biasanya melakukan sosialisasi terkait kesehatan reproduksi, bagaimana supaya nanti anak-anak ini siap apabila sudah memasuki jenjang pernikahan. Setelah keluarga dari remaja, kemudian ibu hamil, kemudian bayi baduta, balita, itu juga kita urusi. Kemudian tadi saya lupa ini dari tingkat pusat itu sudah ada program namanya kelas kerabat. Apa itu kelas kerabat? Ya ini ya, anak duta gender ini biasa mengikuti kelas kerabat, itu kelas keluarga bersahabat dengan remaja. Keluarga bersahabat dengan remaja. Artinya kita sebagai keluarga juga harus mendengar aspirasi anak-anak muda kita, anak-anak kita di keluarga. Kita harus mendengar, jangan sampai dia hanya dengan teman-temannya saja terbuka, tetapi dengan orang tua tidak terbuka. Nah, itu juga kita lakukan. Kemudian yang mempunyai anak-anak baduta maupun balita, pusat juga melakukan namanya kelas yang kerabat tadi, saya salah tadi, kerabat itu kelas orang tua mempunyai balita itu. Itu juga diberikan informasi-informasi terkait tentang bagaimana pengasuhan anak balita. Jadi kita melihat tumbuh kembangnya, kemudian kita punya namanya kartu kembang anak, itu melihat tumbuh kembang si bayi itu bagaimana, apa sudah sesuai dengan umurnya, perkembangannya. Tentu kalau ada harapannya anak-anak atau keluarga yang mempunyai balita ini juga harus ke posyandu, harus rajin ke posyandu supaya bisa dilakukan KMS, kartu menuju sehat. Nah, itu ada dua kartu, satu kalau di BKKBN itu KKA, kartu kembang anak, kalau di kesehatan itu kartu menuju sehat. Itu juga melihat agar tercegah dari stunting. Nah, kemudian setelah itu kita punya juga namanya sekolah lansia tangguh. Nah, ini selantang. Ini juga sudah secara masif dilakukan di semua kabupaten kota. Ini juga terkait tentang bagaimana agar keluarga-keluarga yang mempunyai lansia ini tetap berdaya. Yeah. Jadi jangan melamun di rumah, mungkin hanya tidur-tidur saja, tapi kita lakukan pemberdayaan kepada lansia ini, kita berikan informasi-informasi supaya mereka tetap melakukan kesehatannya. Dan ada kegiatan-kegiatan yang dapat mereka lakukan melalui sekolah lansia tangguh ini. Jadi keluarga itu sangat penting, karena urusan yang dilakukan oleh Kemendikbangga BKKBN itu awalnya dari keluarga. Gitu, baik. Mbak Rizky.
6: Baik. Iya, Ibu Yus dan Mbak Ayu, kita jeda dulu sesaat untuk mendengarkan yang mau lewat ini.

0: Pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
2: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Baik, pendengar masih di Dialog Jambi Menyapa Pagi hari ini dan kita tadi sudah berbincang terkait cegah stunting untuk mewujudkan penduduk Jambi yang berkualitas. Nah, Ibu Yus, tadi sempat disampaikan ada beberapa program begitu yang dalam rangka untuk menekan angka stunting ini sendiri di Provinsi Jambi. Ada SSK, ada sekolah siaga kependudukan, ada kelas kerabat, ada juga tadi yang menarik juga ada sekolah lansia tangguh. Nah, mungkin bisa disampaikan satu-satu nih, Bu. Oh, seperti sekolah siaga kependudukan. Ini seperti apa ini? Apakah semua program-program ini memang sudah terrealisasi di wilayah Provinsi Jambi?
4: Iya. Baik, terima kasih Mbak Rizky. Jadi sekolah siaga kependudukan ini adalah kegiatan yang kita kerjasama dengan Kementerian Agama karena di situ ada MSK, Madrasah Sekolah Kependudukan. Kemudian SSK itu bersama dengan Kementerian Pendidikan, itu Sekolah Siaga Kependudukan. Jadi harapannya itu bisa kita bentuk di semua jenjang pendidikan, dari tingkat SD, SMP sampai dengan SMA. Dan target tahun 2026 ini Provinsi Jambi itu diberikan oleh pusat itu sudah membuat semua jenjang pendidikan itu sebanyak 288 sekolah siaga kependudukan dapat dibentuk di jenjang pendidikan tersebut. Nah, sampai bulan Juli ini sudah terrealisasi sebanyak 171 sekolah siaga kependudukan atau MSK yang sudah kita bentuk di jenjang-jenjang pendidikan tersebut. SSK ini adalah program Kemendukbangga BKKBN dalam rangka mengintegrasi pelajaran pendidikan kependudukan ke dalam kurikulum dan kegiatan belajar mengajar. Tentu tujuannya adalah membekali siswa dengan kesadaran pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi isu dan dinamika kependudukan. Nah, itu nanti ada integrasi terkait kurikulum seperti contohnya materi terkait kependudukan, kesehatan reproduksi, kemudian perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah, itu kan tadi yang disampaikan Mbak Ayu tadi bahwa juga kita PKBR namanya, persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Itu kita integrasikan dengan kurikulum yang ada di masing-masing jenjang pendidikan seperti itu.
3: Iya. Mbak Ayu mungkin bisa disampaikan di lapangan sudah seperti apa tantangannya di lapangan nih Mbak Ayu yang ditemui karena memang tidak semua itu bisa open gitu ya, langsung menerima begitu. Pasti butuh proses gitu ya. Mungkin hal-hal yang kendala apa yang mungkin dialami mungkin selama ini di lapangan.
5: Oke, benar banget Mbak Rizky. Banyak banget tantangan yang kami hadapi ketika melakukan sosialisasi ke lapangan atau edukasi ke teman-teman remaja terkait dengan khususnya yaitu stunting ini. Kalau tantangan terbesarnya menurut saya karena remaja-remaja kita itu masih belum sadar bahwa yang menjadi objeknya itu mereka gitu. Mereka belum sadar loh kok kenapa edukasi ini ke kami. Kan kami belum menikah, kan kami belum punya anak gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar dari kami yaitu untuk membantu remaja-remaja kita untuk sadar. Kalian loh memang sebagai pemeran utama atau objeknya karena kalian yang bakal menjadi orang tua di masa depan gitu. Nah, kalau untuk cara menyadarkannya gimana itu yang menjadi PR masih sampai sekarang, Mbak. Karena memang kalau untuk penyampaian yang pada umumnya ya kita mengedukasi, Mbak, ya, melakukan metode sosialisasi gitu. Tapi gimana caranya supaya remaja-remaja kita itu enggak bosan? Nah, itu tadi yang aku sampaikan, Mbak, melalui sharing session sama juga bermain dan juga

0: terpenuhi gitu, nggak sekedar makan aja. Nah itu yang perlu kami bantu juga edukasi ke teman-teman remaja untuk bisa memilah dan memilih mana informasi yang benar, mana informasi yang kurang benar. Dan kemudian selain itu kami tantangan yang kami hadapi berikutnya adalah membantu remaja untuk bisa lebih aware terkait stunting, kemudian terkait tentang kebersihan dan kesehatan reproduksi, supaya apa, ketika mereka dewasa nanti ya mereka sudah tahu terkait hal itu, bukan menjadi sesuatu yang mau dicari lagi, tapi karena dasarnya udah ada. Ibaratnya kalau mau bangun rumah, fondasinya itu udah kuat gitu. Nah jadi ketika udah membangunnya udah terlaksana dengan baik gitu sih Mbak.
1: Itu mengapa perlu berencana ya.
2: Rencana itu keren.
3: Karena balik-balik juga kalau misalnya reproduksinya tidak siap, maka itu berpotensi untuk melahirkan anak yang stunting.
2: Iya,
3: mungkin ada juga edukasi yang diberikan kepada remaja, karena kan selain kita kan perlu berencana sebelum menikah, ada tips-tips untuk kan ada untuk siap untuk menikah, ada lingkar lengan itu seperti apa itu?
0: Kalau untuk siapan menikah, terutama kalau di remaja perempuan, itu ya kita edukasi pertama kali cegah agar remaja perempuannya anemia. Nah, kalau pencegahan anemianya dimulai dari apa? Pertama, konsumsi tablet tambah darah. Kalau bagi remaja perempuan itu dikonsumsi setiap hari selama masa menstruasi, dan satu kali seminggu kalau tidak dalam masa menstruasi. Dan kemudian kesiapan berikutnya adalah ketika remaja perempuan tersebut misalnya memang sudah memasuki usia siap menikah gitu Mbak Rizky ya. Langkah pertama yang dilakukan adalah pengecekan lingkar lengan atas. Kok kenapa lingkar lengan atas gitu ya? Karena disinilah kita bisa menilai apakah remaja perempuan tersebut tercukupi nutrisinya atau tidak. Kalau sekiranya lingkar lengan atasnya itu kita ukur itu di bawah 13,5, berarti remaja perempuan ini terindikasi KEK atau kekurangan energi kronis, dan perlu dilakukan rehabilitasi dulu Mbak, sebelum memang dia mau menikah. Mungkin bisa dilaksanakan pernikahannya dulu, tapi ditunda untuk hamil gitu, sampai memang sampai batas di mana nutrisinya kita sudah anggap sudah terpenuhi, sudah baik gitu ya, baru bisa untuk mengandung dan nanti melahirkan gitu. Supaya apa? Supaya nanti tidak melahirkan anak yang stunting. Karena anak yang stunting itu lahir dari ibu yang kekurangan energi gitu, Mbak Rizky.
3: Iya. Bu Yus, berarti dari kita sendiri ada melakukan pendampingan ya Bu ya, untuk seperti itu yang apa namanya, untuk wanita-wanita terutama mungkin yang disampaikan Mbak Ayu, yang misalnya dia belum siap untuk menikah, sudah siap menikah tapi belum siap untuk hamil begitu.
2: Iya betul. Jadi ini sebetulnya sudah banyak yang dilakukan oleh BKKBN. Salah satu adalah kita punya namanya tim pendamping keluarga. Nah itu ada di semua desa dan kelurahan. Bisa jadi di kelurahan itu ada 3 tim pendamping keluarga. Itu terdiri dari ada kader PKK, kader KB, dan bidan. Dan mereka inilah yang melakukan pendampingan kepada 4 sasaran. 4 sasaran itu tadi yang calon pengantin salah satunya. Apa yang dilakukan menjelang mereka memasuki jenjang jenjang pernikahan, tentu dilakukan pendampingan yang tadi harus dilihat dulu apakah lingkar lengan atasnya sudah sesuai, kemudian tadi dilakukan rehabilitasi, dan apakah dia harus kita berikan tablet tambah darah dan lain sebagainya. Nah itu dilakukan oleh tim pendamping keluarga di tingkat desa dan kelurahan. Dan untuk catin ini kita sudah bekerja sama juga dengan Kemenak, itu namanya LC-MIL, elektronik siap nikah dan siap hamil. Jadi sebelum mereka mendapatkan surat dari KUA itu, mereka juga harus mengisi namanya LC-MIL tersebut. Jadi kalau sudah ada sertifikat bahwa mereka sehat atau bagaimana, nah mereka bisa lanjut ke KUA untuk mendapatkan surat untuk ke jenjang pernikahan. Dan selain itu, tugas tim pendamping keluarga ini kita juga masih melakukan, sekarang kan lagi marak ini MBG. MBG itu peran TPK ini juga memberikan distribusi kepada MBG 3B. 3B ini siapa? Itu tadi ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan ibu yang mempunyai balita non PAUD. Nah ini diberikan MBG 3B, dan ini sudah berjalan di semua kabupaten kota. Kita melakukan pemberian makanan tambahan.

0: perubahan kepada tiga sasaran tersebut agar dapat mencegah stunting tadi, yang harapannya kalau ibu yang lagi hamil jangan sampai nanti melahirkan anak yang stunting. Begitu ya, Mbak Rizky.
1: Ya, artinya ada kolaborasi antar instansi ya Bu ya, termasuk juga pihak swasta ya, dalam mendukung program stunting, karena stunting ini memang jadi program nasional ya,
0: ya betul.
1: Jadi prioritas ya untuk menurunkan angka stunting. Nah, kalau stunting sendiri kan lebih ke ini ya Bu ya, penyebabnya selain apa, malnutrisi ya atau seperti apa ini? Mungkin bisa disampaikan ciri-ciri anak yang mengalami stunting, karena mungkin tidak hanya disebabkan oleh asupan makanan, juga mungkin disebabkan oleh faktor lain atau pola asuh, seperti apa ini?
0: Ini kalau secara apa, secara luas saja ya, karena saya bukan ahlinya di situ ya. Jadi kalau dilihat itu, kalau dari dinas kesehatan itu mereka mengukurnya dari tinggi badan dengan berat bobot badan anaknya, bobotnya. Itu bisa nanti mereka kategorikan bahwa anak tersebut stunting. Kemudian bisa kita lihat juga perkembangan otaknya. Nah, biasanya kan kalau anak-anak yang anu tuh perkembangan anaknya lambat. Kemudian bisa jadi harusnya dia umur 1 tahun sudah bisa jalan, mungkin anaknya belum bisa jalan. Ini juga menjadi salah satu, secara kasat mata kita lihat mungkin anak ini bisa dikategorikan stunting. Nah, bisa juga kita lihat dari yang kurang gizi tadi kan, anak itu kurang gizi, mungkin lemas atau apa seperti itu kalau secara kasat mata. Tetapi kalau itu juga harus diperiksa oleh ahli gizi maupun dokter anak, bahwa anak itu memang dikategorikan stunting seperti itu.
1: Baik. Mungkin tidak juga disebabkan karena mungkin tidak hanya dari kalangan mungkin ekonomi ke bawah, tapi juga ada mungkin kalangan yang atas, tapi mungkin dengan pola asuhan yang salah begitu.
0: Iya, cuma betul.
1: Kasus-kasusnya di lapangannya.
0: Betul, salah satunya pola asuh. Ya, saya lupa tadi, pola asuh anak bisa jadi orang tuanya sibuk, jadi anak ini tidak terpantau, tidak dilakukan pendampingan oleh orang tua. Bisa jadi anaknya diasuh oleh neneknya. Kalau nenek ini kan lebih sayang kepada cucu, apapun keinginan si cucu diberikan, padahal makanan yang diberikan itu tidak bergizi. Sekarang kan banyak makanan-makanan yang siap saji, atau makanan-makanan jajanan-jajanan yang tidak berkualitas, tapi karena si nenek ini sayang dengan si cucu, maka tetap diberikan. Itu juga salah satu penyebab stunting itu adalah pola asuh si di dalam keluarga.
1: Iya. Ayu, mungkin bisa disampaikan dalam edukasinya juga menyampaikan tidak apa, untuk menu apa sih yang mungkin yang baik untuk dikonsumsi, atau mungkin menghindari seperti yang disampaikan cepat-cepat saji, itu makan cepat saji. Nah, mungkin seperti apa ini dalam edukasinya ke para remaja ini?
2: Iya, tentu saja kami sampaikan juga Mbak, karena kalau kami di Gentre itu ada salah satu modul, modulnya tentang modul si Genting, sinergi remaja entaskan stunting. Nah, di mana di dalam modul itu kita menyampaikan Mbak, jenis-jenis makanan apa yang kira-kira gitu hanya terlihat enak tapi nggak ada gizinya gitu. Nah, dan juga dalam modul-modul tersebut Mbak, kami selipkan tadi yang aku bilang games, di mana games itu Mbak, kami ambil beberapa sampel dari contoh makanan atau jajanan. Nah, di sana kami membantu teman-teman remaja mengedukasi gimana cara menghitung nilai gizinya terkait dengan makanan tersebut. Nah, jadi kadang yang kita lihat dari tampilannya aja seperti susu kotak itu Mbak ya, padahal kan kita kira susu kotak itu sehat ya, padahal isinya ternyata cuman apa Pak? Cuman gula. Nah, di sanalah kami membantu teman-teman remaja untuk bisa lebih aware nih. Oh, ternyata memang banyak dari makanan yang kita konsumsi itu hanya enak saja, hanya buat kenyang saja, tapi kalau dari sisi nutrisinya itu tidak ada gitu, Mbak.
1: Iya, karena juga mempengaruhi ya, Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Terlihat enak belum tentu bergizi. Baik. Ibu Yus dan Mbak Ayu, kita sudah hampir di penghujung acara kita di 8:54. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum mengakhiri dialog kita pagi hari ini sebagai closing statementnya, silahkan untuk Mbak Ayu dulu, nanti ditutup dengan Ibu Yus.
2: Oke, terima kasih Mbak Rizky. Kalau dari aku, pesan yang aku ingin sampaikan ke teman-teman remaja adalah teman-teman remaja, jangan pernah berpikir kalau kalian belum bisa berkontribusi untuk pencegahan stunting ini, padahal kalian adalah pemeran utamanya. Jadilah remaja yang sehat, jadilah remaja yang berencana dan berani menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar kita. Karena generasi yang berkualitas hari ini gak dibentuk secara tiba-tiba, tapi dibentuk dari masa sekarang, di masa hari ini, dimulai saat teman-teman di usia remaja sekarang.
1: Iya, silakan Bu.
0: Iya, kalau kami dari Kemenduk Bangga BKKBN tentu harapannya bahwa angka stunting di Provinsi Jambi ini semakin menurun, dan ini secara masif berkelanjutan sampai dengan harapannya sampai 2045 itu Indonesia Emas 2045. Nah, tentu mulailah dari keluarga. Keluarga itu harus memperhatikan yang namanya tadi gizi yang baik bagi anak, kemudian pola asuh bagi anak, kemudian hal-hal lain agar kita bisa membentuk generasi yang cerdas, kemudian generasi yang siap di dunia pendidikan maupun di dunia kesehatan. Nah, itu harapan kami juga dari tenaga kesehatan, media, dan seluruh masyarakat dapat berkolaborasi bagaimana secara masif melakukan edukasi dan memberikan informasi-informasi terkait bagaimana pencegahan stunting melalui keluarga. Begitu Mbak Rizky.
1: Baik, kita harapkan akan terwujud Indonesia Emas 2045 dengan anak yang bebas dari stunting ya,
0: Bu. Iya, betul.
1: Semua. Dan tadi disampaikan Mbak Ayu bahwa penduduk itu tidak ujuk-ujuk begitu ya, perlu ini persiapan begitu. Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama Ibu Yuslida selaku Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Jambi, dan ada Mbak Ayu Zafina selaku Duta Genre 2025. Saya Rizky Yamalia mohon undur diri di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

Kami masih temani Anda di kebersamaan hari ini, edisi tanggal 15 Juli 2026 pendengar. Nantinya di formasi pukul 10, kami masih akan menemani Anda hingga tepat di formasi pukul 11 dengan dialog kita Indonesia yang nantinya akan saya bawakan untuk Anda semua bersama narasumber kita, yaitu dengan Relima Givari Halika Utama SST yang nanti akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: bang.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Baik, berada di mana saja Anda berada penyihir, kami hadirkan untuk Anda semua di kebersamaan formasi 9 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Dan mendengar, kami nantinya akan hadir untuk Anda dengan dialog kita Indonesia bersama narasumber yang nantinya akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Kita akan membahas terkait dengan RE5, pendengar. RE5 ini adalah kegiatan di mana literasi masyarakat kepada masyarakat tentunya terkait dengan baca buku, terus perpustakaan, dan lain sebagainya yang nantinya akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan bersama narasumber kita yang nantinya ada Givari Alika Utama ST yang nantinya akan kami hadirkan untuk menemani Anda di formasi ke-10 ya. Dan tetaplah bersama kami karena kami masih menemani Anda agak-agak gimana gitu ya. Dan selamat pagi buat semuanya aja yang tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan kali ini kita akan hadirkan kembali lagu untuk Anda. Udah lama sekali kita gak dengerin lagu ini ya. Ada darinya Gigi dengan judul Nakal. Dan tetap bersama kami di RRI Sungai Penuh tentunya.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahu nggak sih, di Indonesia kita bebas kok buat demo atau unjuk rasa. Eits, tapi jangan asal turun ke jalan ya. Ada aturannya biar aman dan tertib. Pertama, jangan lupa kasih tahu polisi dulu minimal 3 hari sebelumnya. Kedua, pilih lokasi yang pas. Demo bisa di ruang publik, bahkan di depan gedung pemerintahan, tapi tetap sesuai aturan. Ketiga, lakukan dengan damai. Nggak boleh bawa senjata atau bikin kerusuhan. Keempat, ingat ya, jangan ganggu hak orang lain, misalnya nutup jalan total. Dan terakhir, jamnya terbatas, mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan jelas, aman, dan tetap bermartabat. Jadi ingat ya, suara kita penting, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang tertib dan damai.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua Komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
0: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

0: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
0: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
0: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

untuk hidup sehat, aktif, cerdas, dan produktif. Mari kita konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Pesan ini disampaikan oleh

manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam literasi dan pendengar semua sekalian di seluruh Kota Sungai Penuh maupun di mana saja berada. Kembali lagi bersama saya Mela di siaran Kita Indonesia untuk kebersamaan pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, kami menemani Anda hingga tepat informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kali ini pendengar, kita akan memperbincangkan terkait dengan Relima. Tapi sebelumnya pendengar, di era reformasi informasi saat ini, kemampuan membaca, memahami dan menyebarkan ilmu bukan lagi sekedar kebutuhan pribadi, melainkan kunci kemajuan sebuah daerah. Di tengah tantangan dan potensi yang kita miliki, tentunya tangan-tangan mudalah yang diharapkan menjadi penggerak utama agar budaya literasi tumbuh merata sampai ke pelosok desa dan lingkungan kita. Dan hari ini kita akan memperbincangkan mendalam tentang bagaimana generasi muda mengambil peran nyata membawa perubahan dan juga menjadikan literasi sebagai fondasi kemajuan masyarakat. Dan bersama kami tokoh muda yang giat bergerak di bidang pengembangan minat baca dan juga memperdayakan pemuda, beliau adalah Bapak Givari Halika Utama ST. Nah, kalau udah ngomongin Fori, jadi banyak pembahasan yang bisa digali gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Dan ini udah pertemuan yang kesekian kalinya sepertinya.
1: Ya, di RRI udah pertemuan yang kesekian kalinya, iya. Dengan program-program dan yang tema-tema yang berbeda-beda nih, Kak.
0: Benar. Dan juga ini kan selaku Relima ya, Kota yeah. Sungai Penuh. Dan yeah. juga selamat datang, terima kasih sudah hadir di RRI untuk pagi hari ini. Tanya kabar dulu, apa kabar untuk hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Jadi ya, dengan sedikit program baru, tantangan yang baru, adrenalin yang baru, ya semoga aja ke depan tetap bakal sehat untuk kemajuan Kota Sungai Penuh.
0: Iya, dan terkait juga dengan Relima nih, ini programnya seperti apa? Kita langsung aja ke pokok permasalahan. Yeah. Apa sih yang melatar belakangi terbentuknya komunitas Relima di Kota Sungai Penuh dan juga sejak kapan mulai bergerak?
1: Oke, kalau untuk Relima Pusat ya, Relima Perpustakaan Nasional. Jadi ini adalah sebuah program dari Perpustakaan Nasional yang diadakan beberapa tahun yang lalu, kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu. 1 tahun 2 tahun yang lalu ya, detailnya saya lupa. Awalnya tidak secara masif,
0: yeah.
1: di beberapa titik aja. Nah, tujuannya satu, untuk menaikkan minat baca, pengembangan literasi, supaya di daerah-daerah tersebut indeksnya naik. Nah, 2025, kita anggaplah 2025. 2026 ternyata rekrutmennya besar-besaran nih.
0: Iya.
1: Besar-besaran, kalau total nih data yang saya himpun di sini, total relawan program relawan literasi masyarakat tahun 2026 ini dari Perpustakaan Nasional yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional itu ya, berjumlah 360 orang di seluruh kota kabupaten yang ada di Indonesia. Yeah. Tapi tidak ada beberapa yang 154 relawan itu angkatan sebelumnya. Nah, 206 relawan baru yang lolos seleksi. Jadi ditambah nih.
0: Yeah.
1: Nah, ditambah untuk daerah-daerah yang belum merasakan Relima tadi. Nah, relawan ini ditugaskan di 322 wilayah yang mencakup 251 kabupaten dan 71 kota di seluruh Indonesia.
0: Iya.
1: Kurang lebih seperti itu. Tujuannya satu, dari namanya sudah jelas, relawan literasi masyarakat. Bagaimana si sukarela ini bisa membantu menggiatkan kegiatan literasi dengan harapan indeks pembangunan literasi masyarakat di daerahnya masing-masing bisa naik. Dan TGM ya, tingkat gemar membaca itu bisa naik. Per hari ini, berdasarkan data yang sudah dihimpun sebelumnya, IPLM Kota Sungai Penuh itu dari skala 0 sampai 100, 9,06.
0: Wah, paling rendah berarti?
1: Bukan paling rendah juga, ada beberapa yang rendah. Di wilayah Jambi, Kota Jambi itu 10.
0: Oke.
1: Nah, di Kerinci 1,23.
0: Lebih rendah lagi.
1: Lebih rendah lagi. Mm-hmm. Ya mungkin Medan atau gimana.
0: Yeah.
1: Cuman itu PR yang diarahkan oleh Perpustakaan Nasional untuk bisa hire relima dan membuat kegiatan literasi. Jadi kegiatannya banyak tuh Kak. Hmm. Kegiatannya ada 3.
0: Yeah.
1: Yang pertama itu advokasi. Seperti siaran di era ini termasuk dari bagian advokasi. Dan ini akan di dilaporkan dilaporkan di Sirlima website. Ada website Sirlima. Terus yang kunjungan ke Bunda Literasi, ke Dinas Pendidikan yang selama ini ya, karena program ini sudah berjalan satu bulan. Nah, nanti mungkin Kakak bisa ceritain ke Fori, nanya-nanya ke Fori bagaimana pengalaman selama satu bulan ini ya.
0: Iya,
1: nah, terus yang kedua ada inventarisasi. Jadi selain dari advokasi ada inventarisasi, tujuannya satu, kunjungan ke perpustakaan desa, kunjungan ke perpustakaan sekolah yang dihimpun, dan kami yang diminta oleh pusat, Perpustakaan Nasional, yaitu perpustakaan TBM namanya, Taman Baca Masyarakat, perpustakaan SMP, perpustakaan SD, perpustakaan desa atau kelurahan, dan perpustakaan yang ada di kecamatan. Itu yang harus kami data. Dan banyak yang kami temui fakta-fakta di lapangan. Nanti kita bahas.
0: Iya.
1: Nanti kita bahas. Dan yang terakhir itu ada kegiatan.
0: Iya.
1: Dan kami pun setiap bulan juga punya target.
0: Iya.
1: Kegiatannya macam-macam. Tergantung klaster umur.
0: Iya.
1: Tidak boleh bisa disatukan. Disatukan antara remaja dan anak-anak.
0: Gak
1: boleh. Jadi ada klasternya. Umur sekian sampai umur sekian. Umur PAUD. Itu kegiatannya berbeda.
0: Okay.
1: Karena daya tangkap mereka berbeda terhadap membaca itu berbeda. Terus juga SD beda lagi. SMP beda lagi. SMA beda lagi. Lansia pun juga beda.
0: Juga beda. Iya betul.
1: Walaupun belum jalan, tapi ada program nanti insya Allah kolaborasi dengan Bunda Literasi. Dan kebetulan Ibu Wali kita, Ibu Sri Kartini Alvin, nanti kita ada kegiatan di rumah Dilan katanya. Nah itu tuh yang mau kita bahas. Kurang lebih seperti itu penjelasan sedikit tentang
0: Relima.
1: Iya. Relawan Literasi Masyarakat Perpustakaan Nasional di wilayah Kota Sungai Penuh. Kebetulan yang lolos seleksi pada saat itu saya sendiri di Kota Sungai Penuh. Ya memang satu orang satu Relima.
0: Oh, okay. Nah, okay. Berarti satu orang yang istilahnya yang mengumpulkan data, baik itu data di lapangan, terus juga mungkin ke sekolah-sekolah. Terus juga ini jadi pertanyaan juga, membahas visi misi apa sih terkait dengan Relima ini?
1: Tujuannya satu tadi, bagaimana IPLM dan TGM tadi?
0: Naik.
1: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan tingkat gemar membaca yang ada di Kota Sungai Penuh bisa naik.
0: Bisa naik, oke.
1: Okay. Kebetulan saya di wilayah Kota Sungai Penuh, dan juga teman-teman yang lain yang ada di Maluku, yang ada di Papua, itu berbeda lagi.
0: Iya.
1: Itu berbeda lagi. Pasti ada tantangan dan rintangan untuk menaikkan tadi. Supaya apa? Intinya satu, literasi kita naik dan juga gemar membaca juga kita naik.
0: Naik.
1: Ya, minatnya.
0: Minatnya. Iya, nah, selama ini kita ketahui bersama bahwasannya karena teknologi ya yang semakin canggih, terus juga kita ketahui bersama kita sudah masuk di 4.0 juga atau 5.0, terus mungkin para pemuda, anak-anak istilahnya lebih suka bermain gadget dibandingkan membaca. Mungkin permasalahan yang itu ya.
1: Jadi nah sedikit cerita, selama perjalanan satu bulan membuat kegiatan literasi di Kota Sungai Penuh. Sebenarnya teknologi itu tidak menjadi tantangan. Justru fokusnya yang harus kita rubah. Dalam artian gini, anak-anak bermain HP, bermain gadget, untuk itu fokusnya apa? Main game.
0: Iya, betul.
1: Main game, terus macam-macam lah, sosial media, segala macam. Tapi kita rubah polanya, yuk sejam atau dua jam, yuk kita membaca di sana. Dan ini sudah diterapkan. Salah satu hal simpel teknologi ya. Di saya lupa tanggal berapa, bulan lalu di SD 025. Jadi kita membuat suatu kegiatan membaca bersama Waktu itu yang dibaca adalah cerita tentang Tuanku Imam Bonjol. Dan katalognya sudah ada di aplikasi yang namanya iPusnas. iPusnas aplikasi Android yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional. Dan kebetulan di sekolah itu ada Smartboard TV. Ya lumayan mahal gitu. Dan itu terkoneksi dengan pusat. Setiap aksesnya terkoneksi dengan pusat. Jadi saya mencoba memanfaatkan teknologi itu untuk bisa anak-anak membaca. Membaca bersama. Dan kebetulan kepala sekolahnya juga support pada saat itu. Terima kasih kepala sekolah SD 025 ya. Ibu Erni. Jadi balik lagi. Teknologi tidak menjadi tantangan. Namun yang PR sekarang tuh bagaimana tantangannya adalah minat baca kita di Kota Singapura itu bisa naik. Bisa naik dengan berbagai cara dan berbagai metode. Banyak ide-ide kreatif yang nanti akan berjalan. Dan program ini terakhir itu akan selesai pada bulan Oktober. Nah, kami dikontrak oleh Perpustakaan Nasional untuk menggiatkan minat literasi dengan wadah Relima Kota Singapura itu tadi. Kurang lebih kayak gitu sih Kak.
0: Iya. Gitu. Tapi pas pada saat tahu informasi terkait dengan Relima ini, terus bagaimana prosesnya hingga akhirnya Fori sendiri terpilih menjadi salah satu Relima di Kota Sungai Penuh itu seperti apa?
1: Ya, kalau pengalaman seleksi lumayan ketat. Balik lagi, lumayan ketat pada saat itu. Ya sama kayak ngumpulin berkas-berkas P3K. Ya, kurang lebih seperti itu. Ngumpulin berkas-berkas CPNS. Ada beberapa permintaan, berkas-berkas administrasi. Terus juga ada interviewnya juga. Dan kebetulan pengalaman saya pribadi pada saat itu interview di dusun yang tidak ada sinyal.
0: Benar-benar tidak ada ya, sinyal waktu itu.
1: Ada sinyal tapi balik lagi gak support. Kadang sinyalnya hilang, kadang ada gitu.
0: Okay. Dan juga ini kan bahwasanya di Relima sendiri itu seperti apa perjalanannya, pengalaman Fori sendiri dari awal mulai menjadi Relima ditetapkan, terus juga pada akhirnya ke sekolah-sekolah, terus juga bertemu dengan beberapa kepala sekolah, terus juga ke sekolah-sekolah. Apa sih yang Fori dapatkan dari sana?
1: Kalau yang didapatkan pengalaman ya, iya, pengalaman kita bicara ya. Pengalaman. Datang ke sekolah-sekolah, membuat kegiatan literasi, sebenarnya itu tujuan mulia, namanya juga relawan.
0: Iya, betul.
1: Karena ini sudah merupakan program dari Perpustakaan Nasional, dan kami punya surat tugas, otomatis setiap kegiatan literasi yang ada di Kota Singapura itu di bawah naungannya Relima. Relima, ketika kita membawa payung Perpustakaan Nasional, otomatis guru-guru aware terhadap ini. Bagaimana bisa menumbuhkan kegiatan-kegiatan literasi. Namun balik lagi, karena ini baru, banyak kepala sekolah itu yang agak kebingungan nih. Ya.
0: Ada yang nggak nerima nggak atau misalnya?
1: Oh enggak. Mereka tetap menerima karena ini kan di bawah kegiatan dinas dan kita juga tidak meminta uang di sini. Kami datang ke lokasi terus memberikan informasi bahwasanya kegiatan literasi ini tujuannya untuk menaikkan IPLM dan TGM tadi, indeks tadi ya, supaya bisa naik. Namun balik lagi, setelah perjalanannya ternyata kepala sekolahnya aware. Nah, konsepnya itu yang masih bingung. Seperti apa? Ketika ini sudah jalan, baru mereka sadar, oh yaudah nanti kita bikin kegiatan ini lagi gitu. Bagus juga ya. Bisa gak sekali lagi di sini? Ada tuh beberapa sekolah bikin kegiatan sekali lagi di sini. Yaudah nanti kita atur jadwalnya. Namun tetap, kalau saya berprinsip, karena Kota Sungai Penuh itu ada beberapa kecamatan, kami kepengen setiap wilayah, bukan hanya di Kecamatan Sungai Penuh saja, bukan hanya Kecamatan Pondok Tinggi saja yang mudah dijangkau dari perpustakaan Kota Sungai Penuh, tapi kami ingin ke pelosok-pelosok seperti Kumendebay, terus juga ada RKI, kami kepengen. Dan nanti karena ini masih panjang sampai bulan Oktober, harapan besar semoga Relima ini diterima. Relawan kok, relawan. Bukan meminta uang, tapi lebih ke yuk kita sama-sama menggiatkan kegiatan literasi. Iya. Kayak gitu sih Kak.
0: Iya, tapi di sekolah-sekolah sendiri yang pernah Fori ikuti, terus juga datang ke sekolah-sekolah ya, untuk buku, ini ada gak misalnya beberapa sekolah yang istilahnya penataan ruang bukunya?
1: Oke.
0: Seperti apa?
1: Ini pelabelakan nih Kak.
0: Iya. Bener. Langsung aja nih. Iya biar apa ya, menjadi masukan juga buat sekolah-sekolah yang mungkin susunan bukunya atau gimana gitu.
1: Ya, paling bukan ke sekolah sih. Karena sekolah, karena di situ pusat belajar. Mereka juga punya perpustakaan. Yeah. Yang jadi permasalahan itu perpustakaan yang ada di desa dan kelurahan. Ada beberapa desa yang saya temui, ini bantuan TPBIS-nya sudah ada, bantuan dari pusatnya sudah ada, tinggal mereka taruh aja nih. Biasanya rata-rata bantuannya satu rak sama 1000 buku.
0: Yeah.
1: Tuh. Namun ketika faktanya di lapangan, karena belum diinventarisir, banyak buku tuh yang belum dibuka.
0: Saya masih dalam kardusnya gitu ya?
1: Ada beberapa yang di dalam kardus, beberapa desa yang di dalam kardus. Dan ada beberapa desa itu yang, ini buku nih, terus ada apa namanya?
0: Sampulnya,
1: masih plastiknya.
0: Masih ada plastiknya,
1: jadi isinya,
0: belum kebuka.
1: Isinya kurang lebih sekitar 5 atau 10 lah.
0: 10 buku.
1: Nah, masih dalam bungkusan, belum dibuka bantuannya. Memang bantuan buku yang diberikan itu rata-rata kebanyakan buku-buku anak-anak PAUD, anak-anak TK.
0: Iya, nah, yang bergambar.
1: Jadi balik lagi, kenapa Perpusnas memberikan bantuan buku ke setiap kelurahan yang mendapatkan bantuan, kelurahan dan desa, itu adalah buku anak-anak dan PAUD, TK dan PAUD. Karena keinginan dari Perpustakaan Nasional itu, mereka maunya pemerintah desa yang memiliki PAUD itu bisa memanfaatkan bukunya untuk kegiatan literasi.
0: Iya.
1: Karena di seluruh Indonesia itu banyak yang belum berjalan ya, belum berjalan. Nah makanya mungkin Relima inilah jembatan untuk memanfaatkan buku tersebut dengan program-program kegiatan. Kegiatannya macam-macam Kak. Iya. Nih kalau Kakak harus ketahui dan pemirsa yang menonton di RRI, dan yang mendengarkan di RRI mengetahui, kegiatan macam-macam. Ada yang mendongeng, terus ada yang membaca nyaring, read aloud. Terus ada aktivasi pojok baca, aktivasi komunitas literasi. Terus juga ada pembahasan resensi buku, baik itu secara sederhana maupun secara tidak sederhana, semua kompleks ya maksudnya ya. Terus ada kegiatan konten literasi, podcast literasi, pelatihan, workshop dan segala macam. Dengan tujuannya satu, bagaimana setiap program-program ini bisa menumbuhkan minat literasi yang ada di Kota Sungai Penuh. Tidak hanya Sungai Penuh aja, 22 wilayah. Nah, kita sama, mungkin di wilayah lain tuh punya suka duka tersendiri.
0: Iya.
1: Ya gitu sih Kak.
0: Iya, dan juga mungkin bagi teman-teman ataupun juga mungkin rekan-rekan yang suka ikut ataupun juga suka literasi. Gimana nih cara bergabung dan bagaimana caranya, syarat apa saja yang dibutuhkan menjadi relawan ini?
1: Nah itu dia, oke. Ini menarik nih.
0: Ini ada batas umur gak gitu ya kan? Enggak ya kan?
1: Jadi Relima yang ditugaskan oleh Perpustakaan Nasional untuk wilayah Kota Sungai Penuh cuma satu, yeah, saya sendiri.
0: Yeah.
1: Ibarat kata koordinator lah ya.
0: Koordinator.
1: Koordinator di wilayah Sungai Penuh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tujuan relawan ini merangkul sebanyak mungkin relawan-relawan dengan tujuan satu,
0: yeah,
1: menumbuhkan minat literasi masyarakat Kota Sungai Penuh.
0: Mm.
1: Nah, kebetulan karena ini kota,
0: yeah,
1: banyak komunitas-komunitas ya yang yeah sekarang ini sudah aktif, kita rangkul.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak beberapa sudah dirangkul, mm-hmm, seperti kita sebutkan aja ya, karena yeah yang bermitra dengan saat ini, yang bermitra dengan Relima Kota Sungai Penuh, mm-hmm, itu Socialize.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Kesatria Muda Jambi,
0: yeah,
1: itu ada.
0: Mm-hmm.
1: Nah, mereka ingin bergabung di sini. Mm-hmm. Nanti ke depan pengembangannya, kan ada beberapa komunitas tuh,
0: yeah,
1: kita rangkul.
0: Mm-hmm.
1: Nah, mereka nanti terhimpun dengan satu nama yang namanya Relima Kota Sungai Penuh. Kalau saya, koordinator Relima Perpustakaan Nasional untuk wilayah Kota Sungai Penuh.
0: Mm-mm.
1: Jadi balik lagi, apakah anak mahasiswa bisa? Sangat bisa.
0: Mm-mm.
1: Nah, tentu ada pertanyaan.
0: Iya,
1: bisa nggak bikin kegiatan di kabupaten? Nggak bisa.
0: Emang harus sesuai dengan jalurnya.
1: Wilayahnya mana?
0: Wilayahnya
1: dulu?
0: Mana dulu? Nah, ya betul.
1: Karena tujuannya untuk menaikkan IPLM dan TGM tadi.
0: Hmm, berarti kalau berarti gini, berarti setiap daerah itu sudah punya relima masing-masing.
1: Betul.
0: Apalagi kalau misalnya untuk Kabupaten Kerinci sendiri juga nantinya ada relimanya juga.
1: Ada.
0: Koordinatornya.
1: Ada.
0: Iya.
1: Ada, dan kegiatannya harus di Kabupaten Kerinci.
0: Tidak boleh di luar itu.
1: Tidak boleh di luar itu.
0: Hmm.
1: Nah, itu bisa mereka bisa membuat kegiatan di sini, tapi yang naik indeksnya siapa?
0: Kita Sungai Penuh.
1: Nah,
0: iya benar-benar.
1: Kan jadi, tujuan di-hire kan untuk menaikkan IPLM dan TGM di daerahnya masing-masing.
0: Iya,
1: kayak gitu.
0: Betul. Walaupun misalnya dia iya mau melakukan kegiatannya di Kota Sungai Penuh, ya yang naik IPKLM-nya cuman IPLM-nya Sungai
1: Indeks
0: Penuh.
1: Indeks pembangunan literasi masyarakat.
0: Gitu. Iya, tapi selama ini Fori turun ke lapangan, terus juga pengalaman Fori melaksanakan kegiatan Relima, ini ada nggak tantangan terbesar Fori untuk memberikan pemahaman terhadap literasi?
1: Oke, kalau tantangan sejauh ini aman ya?
0: Yeah.
1: Sejauh ini aman. Cuman mungkin lebih ke tenaga relawannya.
0: Tenaga relawannya
1: mungkin ada yang hari ini gak bisa, ternyata besoknya bisa.
0: Yeah.
1: Ya itu hal yang lumrah lah.
0: Mm-hmm.
1: Dan seleksi alam juga.
0: Yeah.
1: Namun balik lagi, kegiatan ini harus jalan sampai dengan Oktober.
0: Mm-hmm.
1: Ada tidak ada relawan atau sedikit relawan, gak apa-apa. Kita tetap jalan.
0: Mm-hmm.
1: Saya tetap jalan karena koordinator gitu kan.
0: Yeah.
1: Namun balik lagi, poin yang terpenting adalah selama ini kan nggak tahu lah di wilayah lain bagaimana,
0: iya,
1: namun saya dengan punya prinsip semuanya harus diberdayakan, makanya kita bentuk relawan literasi masyarakat Kota Sungai Penuh,
0: iya,
1: gitu. Itu inisiasi sendiri kak, mungkin nggak tahu ya, nggak bisa diklaim juga, namun saya di sini membuat komunitas yang namanya Aksara Relima. Aksara itu adalah aksi literasi masyarakat Kota Sungai Penuh. Jadi mereka terhimpun di situ sama-sama. Nah, nanti sampai dengan Oktober, karena memang tidak ada support apa semacam, saya meminta kepada kepala dinas atau nanti ke depan kalau bisa, kalau tidak bisa juga enggak apa-apa, kepada Bapak Wali Kota untuk memberikan sertifikasi berupa e-sertifikat mereka.
0: Yeah.
1: Karena itu butuh. Dan rata-rata anak-anak ini kan ini ya. Kebanyakan itu mahasiswa.
0: Iya. Yeah.
1: Ya mahasiswa.
0: Hmm.
1: Kenapa mahasiswa? Karena mereka kan butuh kegiatan-kegiatan yang seperti ini.
0: Iya. Yeah.
1: Dan tidak ada support.
0: Iya yeah, betul.
1: Namun kita memberikan apresiasi berupa penghargaan elektronik sertifikat tadi, sertifikat tadi. Tujuannya ya, semoga dengan kegiatan ini kita bisa bermanfaat dan mereka bisa upload di LinkedIn.
0: Ya yeah, oke. Okay.
1: Untuk kebutuhan portofolio mereka, untuk melamar dunia pekerjaan nanti setelah mereka tamat kuliah.
0: Iya.
1: Nah, niatan baik saya ternyata ada support dengan kepala dinas. Iya, nanti kita atur, kita support.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Dan akhirnya berjalan. Tapi saya belum konfirmasi dengan Bunda Literasi atau Pak Wali. apakah bisa minta tanda tangan elektronik untuk relawan-relawan ini tadi yang sudah berjuang menaikkan dan menumbuhkan minat baca dan kegiatan literasi di Kota Sungai Penuh. Harapan besar, semoga Bunda Literasi dan Bapak Wali, kalau Kadis Perpustakaan sudah oke.
0: Sudah oke. Nah, itu. Okay. Dan juga bagaimana caranya Polri sendiri sebagai koordinator L5 mendekati masyarakat yang awalnya mungkin kurang berminat dengan bacaan?
1: Relawannya ya?
0: Iya,
1: relawannya atau anggota pesertanya?
0: Pesertanya boleh, dari relawannya juga boleh.
1: Oke, okay. Mungkin kita ada beberapa perkumpulan ya, pertemuan maksudnya.
0: Iya, pertemuan.
1: Beberapa pertemuan, nanti kita, kami, Polri sendiri menjelaskan bagaimana apa yang harus kita lakukan, terus kenapa ini harus dilakukan. Itu ada perkumpulan tersendiri, Kak. Jadi setelah mereka sudah aware terhadap ini, baru kita bikin kegiatan. Okay. Kegiatan-kegiatan di beberapa tempat. Tidak mesti di sekolah. Di beberapa tempat, kayak di Lapangan Merdeka. Kemarin hari Minggu kami membuka pojok baca kolaborasi dengan komunitas lagi. Jadi R5 itu memang mereka membuat kegiatan. Tapi kegiatan orang pun juga bisa kita himpun. Atas dasar nama literasi. Gak apa-apa, kita saling kolaborasi. Nah, mungkin saya yang membuat ini, yang menjadi inisiator nih. Tapi ada masanya kami yang menjadi fasilitator. Dan ada masanya juga kami menjadi peserta. Seperti kemarin ada kegiatan di Perpustakaan Kota Sungai Penuh. Itu kegiatan literasi juga tuh. Workshop literasi. Yang diundang seluruh staf perpustakaan yang ada di setiap Kota Sungai Penuh. Desa-desa, TBM, kecamatan, banyak. Ada sekitar 200 orang. Dan saya juga termasuk di situ sebagai peserta. Jadi nanti pelaporannya sebagai peserta, bukan sebagai inisiator dan fasilitator gitu.
0: Iya, dan tapi ini untuk relawan saat ini udah terjaring berapa orang?
1: Untuk Kota Sungai Penuh?
0: Iya, Kota Sungai Penuh.
1: Ya kurang lebih sekitar 10-11. Dan kita juga menyambut nanti ke depan siapapun yang mau silakan.
0: Enggak terkait dengan umur ya.
1: RRI pun mau silakan nih. Kita minta nih dari Bapak Kepala di sini, manajer di sini, manajer ya, Kak? Manajer atau kepala?
0: Koordinator.
1: Pak Koordinator RRI. Nanti kita gabungkan di R5 nih. Kegiatan apa? Kegiatan pelatihan pers itu termasuk literasi. Boleh, siapa narasumbernya, kita bikin kegiatan di area ini. Di depan boleh, atau di mana gitu kan, di perpustakaan, bisa. Pesertanya siapa? Nah, kami ada apa ya, Kak? Kayak untuk menjaga kualitas ya. Kami itu minimal 20 orang peserta. Maksimalnya 25 orang. Kami untuk, tujuannya satu, untuk menjaga kualitas saja. Nah.
0: Dan nantinya juga ada pembagian untuk mereka-mereka yang sudah jadi relawan.
1: Tapi menurut Kakak nih, Pori mau nanya, kalau seandainya kolaborasi dengan RRI boleh gak, Pak? Pak Koordinator mana nih?
0: Boleh. Nanti kita susun waktunya. Tapi kan sepertinya gini, RRI juga pernah melaksanakan kegiatan literasi. Salah satunya juga pernah melaksanakan
1: di RRI?
0: Kegiatan. Iya, lomba puisi.
1: Itu waktu
0: tahun 2018 pada 2017.
1: Artinya pernah ya?
0: Tapi lupa tahunnya berapa. Tapi waktu itu dewan jurinya masih ingat ada Pak Dede Pramuza waktu itu.
1: Pak Dede Pramuza.
0: Ada beberapa lagi yang menjadi dewan juri waktu itu. Memang RRI pernah melaksanakan kegiatan literasi. Dan
1: efektif gak, Kak, waktu itu?
0: Waktu itu sangat efektif karena memang antusias dari masyarakat yang mengikuti lomba tersebut. Terus juga mungkin waktu zaman itu kayaknya sebelum pandemi. Jadi memang sangat antusias sekali masyarakat untuk ikut.
1: Oke, pesertanya dari RRI boleh?
0: Boleh. Dari RRI gak boleh.
1: RRI panitia ya?
0: RRI panitia. Dan juga ini ya, bahwasanya memang literasi sangat penting sekali bagi perkembangan zaman, apalagi perkembangan saat sekarang ini. Bahwasanya bagaimana Polri sendiri melihat perkembangan literasi di Sungai Penuh sendiri selama Polri sudah berjalan-jalan nih ya, selama ini pengalamannya gimana? Udah berkembang belum? Udah naik enggak?
1: Kalau menurut pribadi Pori sudah naik atau tidak? Sudah.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi belum signifikan. Karena mungkin kakak tahu selama ini Fori hadir di Kota Sungai Penuh, datang ke RRI dengan berbagai macam program nih. Ini sekarang kebetulan Rally 5, kalau sebelumnya Fori Creative Space, sebelumnya lagi Pemuda Pelopor, Provinsi Jambi. Beda-beda nih, beda-beda kegiatan. Dibilang maruk ya maruk sih. Tapi bagaimana ya?
0: Kalau gini, maksudnya bukan maruk ya. Istilahnya kalau misalnya kita bisa, kenapa tidak gitu ya?
1: Enggak, bukan bukan istilah maruk. Enggak apa-apa, itu jok saja.
0: Jok saja ya. Ya.
1: Maksudnya gini.
0: Nanti jangan sampai jadi omongan juga nih.
1: Dan mungkin ini salah satu program ini ya, program dari karena saya sudah di hargai oleh Bapak Gubernur Jambi sebagai Pemuda Pelopor Provinsi Jambi. Di tahun 2025 saja itu otomatis beban dan tanggung jawabnya besar, bukan hanya sekedar prestasi. Jadi ini kita bawa program dari pusat ke sini.
0: Pusat ke sini,
1: dari pusat ke sini, udah bikin kegiatan literasi. Nanti ke depan apa lagi, enggak tahu, diundang lagi hari ini.
0: Harus selalu lah di-share ya, karena memang kegiatan-kegiatan yang Fori lakukan juga istilahnya menjadi masukan juga, istilahnya juga bisa menjadi gambaran juga buat generasi kita yang jadi rumah yang mendengarkan RRI, menjadi pembelajaran juga bahwasanya ada anak muda yang ingin bergerak dan juga ingin memajukan Kota Sungai Penuh, salah satunya melalui bidang literasi saat ini.
1: Okay.
0: Dan sebelumnya kan juga di lain kesempatan ada sebagai Pemuda Pelopor Provinsi.
1: Betul.
0: Terus juga ada sebagai Fori Creative Space gitu ya. Ya, banyak sekali perkembangan yang bisa dilakukan.
1: Terus juga
0: salah satunya konten kreator.
1: Iya, pelatihan konten kreator yang saya buat di sini. Jadi balik lagi, apakah pertanyaannya tadi ya, apakah sudah naik apa belum? Naik sudah. Jauh. Tapi belum sesuai dengan target Fori. Karena kita perfeksionis kak.
0: Iya.
1: Fori
0: harus
1: benar-benar perfeksionis selama ini.
0: Benar.
1: Di Kota Sungai Penuh. Dan kita melihat, ini gokil juga nih. Harus ada target. Walaupun tidak tercapai target, setidaknya mendekati lah.
0: Iya. Targetnya berapa?
1: Targetnya kak?
0: Iya, targetnya yang harus dicapai.
1: Target yang harus dicapai. Kalau berdasarkan juknis dari Perpustakaan Nasional, advokasi itu minimal 2.
0: Oke.
1: Okay. Ya Rari sudah nih. Kemarin dinas pendidikan ya.
0: Iya.
1: Dinas pendidikan. Dah 2 nih sudah. Kegiatan minimal 6. Inventarisir minimal 5.
0: Iya.
1: Kalau perlu pengen naik lagi.
0: Kalau bisa lebih dari itu.
1: Memang gitu. Bulan kemarin sudah naik. Itu target dari Polri. Karena apa? Mimpi besarnya adalah bukan kegiatannya yang banyak, tapi kualitasnya lagi.
0: Iya, istilahnya kena enggak ke masyarakatnya gitu.
1: Nah, itu dia.
0: Masuk enggak ke masyarakat
1: gitu.
0: Nah, itu
1: dia.
0: Bukan hanya sekedar kita memberikan pemahaman terkait dengan literasi itu kepada masyarakat ataupun juga mungkin menginventarisasi berapa buku yang ada atau mungkin juga bekerja sama dengan orang lain, tapi juga istilahnya masyarakat terkena dampaknya enggak atau mungkin dapat enggak dari literasi itu gitu.
1: Nah, sedikit gambaran biar masyarakat tahu apa yang kami bahas di Dinas Pendidikan dan Bunda Literasi pada saat itu, pada saat advokasi. Enggak apa-apa ya, Kak? Kita spill ya. Jadi, selama ini yang saya melihat, selama ini yang saya lihat, perpustakaan di Kota Sungai Penuh itu rata-rata kebanyakan memang ada pengunjungnya, tapi dominannya memang sepi.
0: Iya betul.
1: Memang ada pengunjungnya, memang ada. Harus kita akui, karena Fori sering nongkrong di sana ya, nongkrong di sana, terus melihat, ada ya kunjungan beberapa orang, tapi nggak masif.
0: Okay.
1: Artinya apa? Memang se-Indonesia ini tingkat gemar membacanya memang turun.
0: Se-Indonesia raya bukan di daerah kita aja.
1: Betul. Jadi tugas Fori adalah nanti ke depan kita spill sedikit. Fori memerintahkan, karena ini tugas ya, tugas dari Perpusnas, Fori selaku Rally 5, Fori memerintahkan Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh untuk membuat jadwal setiap hari. Gak setiap hari juga, maksudnya ya libur-libur gitu. Tapi ada secara terjadwal ya, satuan pendidikan yang di bawah naungannya Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh seperti TK, SMP, SD, itu secara terjadwal berkunjung ke perpustakaan Kota Sungai Penuh. Nanti dipandu oleh guru bahasa Indonesia.
0: Okay.
1: Kenapa guru bahasa Indonesia? Karena guru bahasa Indonesia lebih dominan dekat dengan
0: literasi.
1: Literasi.
0: Betul.
1: Nah, nanti mereka berkunjung nih ke

0: orang-orang ke perpustakaan tuh naik.
1: Naik.
0: Nah, Relima juga ditugaskan untuk setiap kegiatan kalau bisa memanfaatkan bantuan-bantuan yang ada di perpustakaan itu sendiri. Apa bantuannya? TPBIS.
1: Iya.
0: TPBIS itu apa, saya juga lupa. Intinya bantuan-bantuan yang ada di daerah, di desa-desa kelurahan. Ya. Yang kedua, ada yang namanya Pocadi.
1: Iya.
0: Pojok baca digital. Ada tuh di perpustakaan. Itu yang harus dimanfaatkan nanti ke depan. Karena ini masih panjang sampai Oktober ya. Terus ada lagi yang namanya MPK.
1: Iya.
0: Mobil perpustakaan keliling. Ada tuh mobilnya, Kak. Nanti kalau misalkan Kakak mau nih, yuk kita bareng-bareng nih. Kita menggiatkan kegiatan literasi, bawa ke lapangan mereka, misalkan ke dusun mana gitu kan. Nah, mobilnya sudah ada, sudah ready. Tinggal nanti personalnya kalau ada, ya sudah kita jalankan. Kalau tidak ada, saya yang tanggung sendiri, enggak apa-apa. Yang penting kegiatan literasi kita bisa naik.
1: Bisa naik.
0: Kayak gitu. Okay. Macam-macam tuh. BBB, bahan buku bacaan juga ada.
1: Iya, berarti istilahnya juga dari Perpustakaan Nasional sudah memberikan ataupun bantuan kepada perpustakaan kita dengan buku yang sebanyak itu.
0: Iya.
1: Terus juga gimana cara kita meningkatkan agar orang mau berkunjung ke kegiatan. Perpustakaan?
0: Iya. Dengan kegiatan, Kak. Dengan kegiatan. Makanya tadi saya memediasikan dan meminta ya, bahasa secara halusnya meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Singapura, yuk tolonglah di-list.
1: Iya.
0: Jadwalnya. Ketika sudah, nanti yuk kita jalankan. Nah, teknisnya yang menyambut perpustakaan.
1: Perpustakaan.
0: Ya istilahnya kayak tour guide gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, jelaskan nih bukunya apa, silakan kalian berkunjung di sini, silakan kalian bikin kegiatan di sini. Gitu.
1: Berarti istilahnya juga nantinya ada kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh Relima, salah satunya juga mungkin keinginan juga sepertinya membedah buku atau gimana gitu ya.
0: Ada kegiatan membedah buku.
1: Okay.
0: Ada kegiatan membedah buku. Ya gitu sih, Kak. Kurang lebih. Relawan literasi masyarakat. Bolehlah nanti RRI bergabung nih.
1: Iya. Ada keinginan nih, karena memang sebidang juga ya. Bahwasanya memang yang memberikan informasinya dari Relima, yang menyampaikan informasi kepada masyarakatnya, ya RRI sebagai medianya.
0: Iya. Tapi Bori nitip satu kegiatan boleh dari RRI, Kak?
1: Boleh.
0: Kegiatan ini pelatihan pers literasi jurnalistik.
1: Ada nih, nanti teman-teman ada yang mau bantu. Ini
0: banyak nih beberapa yang sudah bersertifikasi pers nih di sini.
1: Iya. Dan juga ini bahwasanya luar biasa sekali untuk Relima sendiri, sudah berapa sekolah yang dikunjungi, terus berapa tempat nih yang sudah dikunjungi oleh koordinator Relima atau relawannya juga.
0: Untuk beberapa tempat karena setiap kegiatan beda tempat. Jadi kita ada sudah 1 2 3 bentar ya.
1: Hitung lagi. Ya.
0: Karena banyak nih. 5 6 5 6 2. 5 tambah 6 11. 11 tambah 2 13. Kurang lebih 13 tempat.
1: 13 tempat. Ya. Baik itu sekolah.
0: Iya,
1: di desa-desa juga.
0: Iya. Kan rumah dinas wali kota. Karena bunda literasi kan, kami mungkin teman-teman kalau penasaran, setiap kegiatan Relima Kota Sungai Penuh itu ditayangkan di sosial media. Ini kegiatan advokasi RRI nanti insya Allah akan ditayangkan di Instagram
1: Relima
0: _ Kota Sungai Penuh.
1: Iya. Gitu. Dan juga ini bahwasannya kan bagi pendengar, bagi yang suka membaca, penasaran gimana nih biar jadi istilahnya ada kartu pengunjung ke perpustakaan atau
0: gimana?
1: Salah satunya seperti itu.
0: Nanti diarahkan, Kak. Itu bukan tugas Relima lagi, tapi tugas dari perpustakaan Kota
1: sendiri.
0: Sungai Penuh.
1: Okay.
0: Nah, mungkin bersyukurnya apa? Relima itulah yang selama ini mungkin ya yang saya lihat sejauh ini, sejauh mata memandang.
1: Sejauh mata memandang.
0: Ya, Relima ini yang menjembatani antara dinas terkait, dinas A, dinas B, bunda literasi atau tokoh masyarakat. Bisa jadi nanti ke depan tokoh adat bisa jadi, kita nggak tahu ya.
1: Iya, betul.
0: Untuk bisa menghimpun dengan satu payung yang namanya literasi,
1: betul.
0: Seolah-olah kedepannya sampai dengan Oktober, gitu.
1: Iya.
0: Gitu sih, Kak.
1: Baik, dan tidak terasa juga waktu kita yang memisahkan, karena tadi ada kegiatan lain katanya.
0: Iya,
1: dan
0: kegiatan juga, lain.
1: Tapi ini langsung didorong sampai jam 11.

0: Masih ada waktu 9 menit lagi. Terus terakhir, harapan Fori sendiri terkait dengan literasi di Kota Sungai Penuh, terus juga untuk generasi kita yang tentunya bagi yang gak suka baca pada akhirnya harus wajib tuh suka baca, terus juga perkembangan relima nanti ke depan seperti apa.
1: Oke, terkait dengan minat baca, memang Indonesia dihadapkan dengan kondisi yang gemar membacanya juga turun. Kita gak tahu apa yang terjadi, apakah era teknologi kah atau memang tidak ada sokongan dari si, bisa jadi orang tua, bisa jadi guru, kita nggak tahu
0: lingkungan atau apa
1: lingkungan
0: gitu ya,
1: bisa jadi yang kita tidak ketahui sampai saat ini. Nah, butuh kajian yang mendalam terhadap ini. Kalau seandainya permasalahannya memang di teknologi, ya kita manfaatkan teknologi itu untuk membaca. Membaca itu mungkin zaman nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, orang-orang tua kita tuh memang dipaksa untuk membaca. Jelas di Al-Qur'an tuh disampaikan Iqra.
0: Iqra apa kak? Membaca.
1: Bacalah.
0: Ini bacalah ya.
1: Iqra bacalah, ya udah dipaksa untuk membaca. Kenapa? Sumber informasi, gudang ilmu itu memang di
0: baca.
1: Buku.
0: Di buku.
1: Sekarang medianya berbeda, ada di handphone.
0: Iya.
1: Terus juga ada di komputer, bebas di mana, internet juga banyak.
0: Iya.
1: Nah, jadi tidak mematok halangan. Justru malah dulu sulit tuh. Mungkin zaman kakak kuliah lo ya.
0: Iya.
1: Zaman kakak kuliah mencari informasi itu dari perpustakaan ya atau tidak?
0: Iya, dari perpustakaan.
1: Susah nyari internet dulu kan?
0: Iya, benar.
1: Nah, kalau sekarang udah banyak. Jadi kita kaya terhadap informasi. Namun balik lagi.
0: Iya.
1: Literasi mengajarkan bahwasanya ketika ya di era teknologi yang saat ini banyak akses nih, tinggal kita tingkatkan lagi minat membaca, minat berkegiatan literasi. Namun satu kunci, karena kita sudah di era teknologi yang berkembang begitu pesat. Ini setelah AI kita nggak tahu apa lagi nih yang akan berkembang ya. Namun balik, satu pesan dari saya, bijaklah menggunakan teknologi. Karena teknologi itu adalah pedang bermata dua. Bisa jadi membawa ke arus yang positif.
0: Bisa membawa ke arus negatif.
1: Nah itu dia. Poinnya. Pesan ke generasi-generasi anak-anak muda. TK, PAUD, SD, SMP. Pemuda yang ada di Kota Sungai Penuh. Gitu kak.
0: Iya. Dan juga tentunya bahwasannya bagaimana cara kita saja untuk istilah menanggapi teknologi saat sekarang ini. Jangan sampai juga merusak untuk diri kita. Kenapa tidak bisa literasinya dari handphone juga?
1: Gitu. Betul. Ya, nah, iya. Satu pertanyaan sebelum tutup nih ke kakak, boleh?
0: Boleh, boleh.
1: Boleh ya? Boleh ya?
0: harus jawab nih. Penasarin.
1: Iya. Satu pertanyaan. Kapan terakhir kakak membaca?
0: Baru nih, barusan.
1: Oh, baru. Baca apa? Baca buku lah, baca buku misalkan.
0: Baca buku setiap hari, baca buku.
1: Setiap hari ya.
0: Iya.
1: Setiap hari ya.
0: Harus wajib ya. Karena memang suka.
1: Suka?
0: Beneran, memang suka baca
1: buku. Kakak suka fiksi atau non-fiksi?
0: Suka fiksi.
1: Suka fiksi ya?
0: Iya.
1: Oke, okay. Menarik.
0: Oke, menarik ya. Suka fiksi.
1: Novel ya?
0: Novel.
1: Novel.
0: Iya, novel. Sangat suka. Apalagi yang istilahnya membuat terbang-terbang gitu-gitu ya.
1: Oke, betul maksudnya.
0: Kayak perperi gitu-gitu ya.
1: Nge-fly ya.
0: Nge-fly. Bacanya tuh istilahnya masuk ke dalam ceritanya.
1: Ah, iya, maksudnya itu, bukan yang lain ya.
0: Bukan yang lain. Bukan arah ke yang lain ya. Tapi non-fiksi juga bagus. Seperti istilahnya tentang pemahaman kita terkait pendalaman materi apa begitu.
1: Nah, sebenarnya fiksi non-fiksi sama bagusnya, tergantung selera aja. Yaudah, itu aja sih.
0: Jadi takut nih ditanya ya. Oke, terima kasih banyak buat Fori yang sudah hadir dan berbagi cerita, semangat dan juga harapan begitu menginspirasi bagi pendengar juga, bagi kita semua. Tentunya mudah-mudahan ada kerjasama nantinya antara RRI dan juga Relima. Mungkin tentang terkait literasi, bahwasanya memang literasi itu sangat diperlukan. Baik itu di dunia pendidikan, dunia apapun saat sekarang ini, kalau kita nggak punya literasi, kita nggak bakalan tahu nanti kita akan kemana arahnya.
1: Yeah.
0: Karena salah satunya yang mengantarkan kita kemana-mana, ya salah satunya baca tadi.
1: Satu lagi kak, kita kalau sananya tidak ada kegiatan literasi dan minim kegiatan literasi, generasi kita akan jadi bodoh.
0: Benar.
1: Itu poin penting.
0: jangan sampai kita dibodohi oleh sesuatu, apalagi kita nggak tahu perkembangan zaman seperti apa. Tadi sudah disampaikan bahwasanya AI semakin berkembang, terus juga nanti ada perkembangan teknologi lainnya lagi. Mm-hmm. Yang penting literasi kita tetap berjalan.
1: Siap.
0: Iya. Dan baik pendengar, kepada seluruh pendengar, mari kita dukung gerakan literasi di tanah kelahiran kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang sederhana, karena dengan berilmu kita bisa membangun sungai penuh yang lebih maju lagi, lebih cerdas, dan juga tetap menjaga kearifan leluhur kita. Siap. Dan juga demikian dialog kita hari ini dan juga di Kita Indonesia, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan juga terima kasih juga untuk Fori sudah meluangkan waktunya.
1: Sama-sama.
0: Semoga nantinya ke depan ada lagi nih yang
1: ya, macam-macam nih. Program RI Fori Creative Space lah, pemuda pelopor lah ini, Gere 5 besok apalagi ini.
0: Ya. Boleh.
1: Boleh ya?
0: Boleh dong. Boleh. Dan juga tentunya untuk Anda semua kami ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak dan juga mendengarkan RI Sungai Penuh untuk hari ini. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Salam hangat dan salam literasi untuk Anda semua. Kami akhiri perjumpaan kita di Kita Indonesia di hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita olahraga. Dan selanjutnya nanti ada rekan kami Wendy Dicitra yang akan menemani Anda di edisi selanjutnya. Dan saya Melapika pemilu diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga. Dinamika olahraga.
0: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026.
3: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026.
0: Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 20 tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026.
3: 20 tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026.
0: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang
3: ini.
0: Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri ini sudah kami siapkan untuk Anda.
3: Pendengar,
0: inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.
3: 15 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.
4: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada Dani Olmo, umpan 1-2 berbahaya, ada Pedro Porro. Pedro Porro yang menjelaskan gol. Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Pedro Porro, umpan 1-2.
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiré Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dia diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya, yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu, gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Jadi sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi, begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak 2 game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Terastakul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Apa ya, yang perlu saya terus keep it up terus gitu. Karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga. Ditambah mungkin kecepatan saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Praisi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Atlet kita yang kita butuh kita seleksi.
2: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
3: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Porprovsu benar-benar diseleksi.
4: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, contoh ini kebetulan saya bawa atlet. Kalahnya parah-parahkan karena ya satu detik, dua, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Ya, skornya jumlah kali 10-2 makanya minimal kita pun bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ini ketua KONI dan kawan-kawan. Atlet kita yang kita butuh kita seleksi.
2: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jambi untuk mengikuti siaran tunda LKBN Antara melalui program 1 RRI Jambi dan dirilai SP Sungai Penuh dengan judul mengupas tentang label gizi, bahaya campak, dan krisis mental anak muda dengan narasumber Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan RI. Pendengar, berikut kita dengarkan siaran tunda LKBN Antara.
1: Bahaya campak dan krisis mental anak muda disampaikan bersama narasumber kita Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja.
3: Itu secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
2: Betul,
3: danger
2: betul,
3: gitu ya.
2: Danger.
4: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya bersama dengan Menteri Kesehatan RI Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
2: Sehat, sehat. Mbak Suwanti, mudah-mudahan Mbak Suwanti juga sehat.
3: Sehat dong pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
2: Iya.
3: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel Pak BGS ya, betul ya?
2: Mm-hmm.
3: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga. Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih Pak Menteri?
2: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis. Penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya, asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya. Karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian, dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggalkan stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Ya, jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7, dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak, risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
3: Betul.
2: itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemaknya. Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
3: Ada beban pendanaan.
2: Ada
3: di situ,
2: pendanaan
3: ya,
2: yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal, terus sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun, saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
3: Okay.
2: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
3: Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
2: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menterinya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong. Satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
3: Yeah.
2: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
3: Terinfluence dari situ ya, Pak Menteri.
2: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah, mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu,
3: gitu.
2: Harus ngelihat orangnya langsung, gitu kan? Orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah,
3: jelibet gitu.
2: Pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang ini, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk.
3: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
2: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
3: Paling aman.
2: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu mungkin
3: secara lebih asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
2: Betul,
3: danger
2: betul,
3: gitu ya.
2: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
3: Oh ya, iya, gitu, betul. Ya. Okay. Danger berarti.
2: Saya putih, Pak. Saya pakai gitu, putih.
3: Oke, okay, ini penerapannya kan seperti apa, Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Mm-hmm. Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
2: Secara undang-undang kan sudah masuk.
3: Mm-hmm.
2: Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan,
3: mm-hmm,
2: ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
3: Betul.
2: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya, butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan, ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti, oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti, oh, ini nantinya seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat gak bisa gitu. Gak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang, mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak, paksakan supaya ya, tekanan darah rendah suruh lari. Yuk, paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
3: Orang
2: gitu,
3: ikut-ikutan,
2: kan?
3: Tapi ikut-ikutan, dalam artian yang positif.
2: Yang sehat.
3: Iya, Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula garam lemak tadi?
2: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan, di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat, mana sih cara yang paling efektif? Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah? Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
3: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya Badan Pengawas Obat dan Makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
2: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji, nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi ini. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya, kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan. Karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini.
3: Ada pilotnya
2: atau juga
3: gitu
2: di satu,
3: ya.
2: Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat, dan saya ngelihat positif kok ininya, apa res,

0: yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
1: versi atau yang lebih sehat,
0: versi yang lebih sehat untuk brand itu, kan?
1: Iya.
0: Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Abis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, pada kanannya lebih ke sana.
1: Oke, tapi kalau bicara sehat, ini kan gak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang gak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental begitu, walaupun kayaknya gak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini, 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan, faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
0: Kesehatan mental ini gak semua orang paham. Yang paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
1: Kecemasan, ya.
0: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
1: segala macam, enggak
0: bisa tidur, enggak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah benar-benar yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder. Contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia enggak mau makan. Dia kalau lihat makanan jadi nggak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder kayak ADHD, ASD, autism, itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
1: Betul.
0: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
1: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang. Begitu, Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
0: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
1: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
0: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang, kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana

0: Nah, Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan, terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Menduk Bangga tuh, apa Menteri Kependudukan dan
1: ada SKB
0: keluarga.
1: Begitu ya?
0: Iya, kita duduk kenapa? Karena ini mesti kerja sama sama mereka. Karena kalau ini yang nggak diberesin, ya percuma kita punya banyak, ini masuk terus, makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki ekosistem, pola hidup, ekosistem di sekolah. Bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen kan. Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di khusus mas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jenis kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat, atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada tarap-tarapnya.
1: Oke, saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
0: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin gitu.
1: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularannya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu, dan ORI atau outbreak response immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
0: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular, paling cepat penularannya.
1: Mudah penularannya.
0: Mudah penularannya dan banyak penularannya. Ya, dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0, itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang?
1: Ke berapa orang, betul.
0: COVID itu di awal-awal 3-4, ya pada waktu Omikron cepat tinggi.
1: Ini jadi nostalgia loh.
0: Ya, ya. Tapi kalau campak itu 12-15. Jadi satu
1: dari
0: orang
1: satu
0: kena, nularinnya ke 12, ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025, itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026, sekarang aja udah 17 ribu.
1: Baru lebih banyak, beberapa bulan?
0: Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
1: Ulang artinya anak-anak yang
0: jadi
1: sudah.
0: Jadi dia sudah kena apa enggak kan, dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
1: Vaksin lagi ya.
0: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3 ribuan per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
1: Pak Menteri melihat gerakan anti vaksin ini seperti apa sih?
0: Ya, ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
1: Betul.
0: Padahal saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali.
1: Yeah.
0: Nah, yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
1: Betul.
0: Campak itu bisa menyebabkan kematian.
1: Pula.
0: Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
1: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia
0: banyak,
1: Pak Menkes?
0: Banyak, tersedia banyak.
1: Banyak
0: tersedia
1: ya? Banyak. Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat.
0: Masyarakat untuk mau memvaksinasi anaknya.
1: Oke. Kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk next-nya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah, ini kan adalah satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi, Pak Menteri?
0: Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita, dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah, saya lagi minta teman-teman untuk produksi, contohnya itu step, tapi juga bisa ini kan, bisa kan? Oh, mau minum, di scan, masuk. Oh, saya minum merah, merah itu bukannya nggak boleh loh? Boleh, tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi. Udah minumnya sekali aja, boleh kok minum sekali. Abis itu hitam-hitam apa hijau-hijau. Boleh nggak yang apa matcha latte? Boleh sekali, tapi abis itu Americano air putih. Ini matcha latte ya sekali aja merahnya.
1: Itu gulanya udah cukup ya?
0: Udah cukup. Itu sebabnya saya bilang, bisa nggak dikasih tahu pak di foto? Begitu ini udah. Begitu tidak mau beli yang lain, langsung keluar message set di WA. Jangan, ini udah minum udah sekali, udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih lebih sering
1: jadi
0: digunakan.
1: Jadi engaging. Ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri, arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
0: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat, kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu kan program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis. Itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
1: Oke deh. Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara on the record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
0: Ya.
1: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

0: Sigas, RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Pemberian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: ini saya langsung datang ke lokasi terdekat, yaitu damkar dekat dari rumah saya. Setelah itu saya mendapatkan pertolongan dari damkar.
1: Sementara itu, Abdul Muthalib, petugas damkar dan penyelamat Kota Jambi, menerangkan proses evakuasi yang dilakukan secara hati-hati. Petugas berhasil memotong grendel jendela dan melepaskan jari balita tanpa menimbulkan luka serius.
2: Dibawa ke pos pelayanan Alam Prajo oleh kedua orang tuanya untuk meminta pertolongan kepada damkar Kota Jambi. Kami langsung mengevakuasi grendel yang masih tersangkut di jari anak ini dengan menggunakan alat-alat rescue seperti juner atau gerinda mini, sarung tangan latex, dan kacamata. Karena grendel ini berbahan stainless dan tebal, kurang lebih 30 menit grendel yang tersangkut di jari anak ini berhasil kami evakuasi dengan selamat.
1: Dirinya menghimbau para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan saat anak bermain, terutama di area yang memiliki celah atau benda berisiko menjepit anggota tubuh. Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Jambi mencatat prevalensi stunting di Provinsi Jambi pada 2024 mencapai 17,1%. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2023 yang berada di angka 13,5%. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Jambi Yuslindar menjelaskan bahwa sebelumnya prevalensi stunting Jambi berhasil ditekan dari 18% pada 2022 menjadi 13,5% pada 2023 atau turun 4,5 poin. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan tersebut, diantaranya masih tingginya angka stunting di jumlah kabupaten seperti Tebo dan Tanjung Jabung Timur yang prevalensinya masih di atas 20%.
3: Tentu ada beberapa permasalahan atau kendala kenapa bisa menjadi meningkat. Salah satunya tentu kondisi di wilayah kabupaten kota ada yang sudah menurun, tetapi ada juga beberapa kabupaten seperti kemudian Tanjung Timur itu angka prevalensinya masih tinggi di atas 20%.
1: Menurut Yuslidar, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu hal penting dalam percepatan penurunan stunting. Selain memperkuat koordinasi, pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pola makan bergizi, pentingnya kebersihan lingkungan, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, serta optimalisasi layanan posyandu. Ia juga menegaskan upaya menurunkan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar target penurunan dan stunting di Provinsi Jambi dapat tercapai.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Pemerintah Kota Jambi memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas di tingkat kelurahan guna mengantisipasi meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seiring pertumbuhan penduduk serta aktivitas ekonomi. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan perkembangan Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa turut meningkatkan potensi gangguan keamanan seperti kemacetan, konflik sosial, kebakaran, perjudian hingga pencurian. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Iper Rian Suni mengatakan pengukuhan anggota Satlintmas dilakukan secara bertahap karena jumlah personil mencapai 2.040 orang. Pemerintah Kota Jambi juga akan memperkuat sistem keamanan melalui pemasangan ribuan kamera CCTV di seluruh RT hingga akhir 2026 melalui program Kampung Bahagia. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus dugaan tindak pidana pembobolan sistem PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, Bank Jambi, yang mengakibatkan kerugian mencapai 144,82 miliar. Dari konferensi pers tersebut disampaikan bahwa Subdit Siber Ditreskrim Sus Polda Jambi berhasil mengungkap jaringan tindak pidana cyber yang membobol rekening nasabah Bank Jambi. Dan juga di Reskrim Sus Polda Jambi, Kombes Polisi Taufik Nurmandia menjelaskan pengungkapan perkara ini merupakan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan Subdit Cyber di Reskrim Sus Polda Jambi dengan mengedepankan pembuktian ilmiah digital forensik serta koordinasi dengan berbagai instansi dan penyedia layanan aset kripto.
5: Kita berhasil mengamankan 3 pelaku yang saat ini kita amankan, yaitu inisial Didi. Didi ini perannya adalah orang yang berhubungan langsung dengan pihak Alkas. Alkas ini orang Bulgaria. Didi ini yang komunikasi dengan Alkas untuk menyiapkan, dan rekannya juga yaitu Superman yang orang Bulgaria juga, untuk menghubungi Didi. Jadi Didi disiapkan untuk mencari orang-orang yang membuka rekening bank maupun rekening kripto. Nah, jadi Didi ini dibekali 5 juta untuk satu nasabah yang dapat.
1: Ia menambahkan dari hasil pengembangan penyidikan, penyidik berhasil membekukan aset senilai kurang lebih 18,94 miliar yang diduga berasal dari hasil tindak pidana tersebut. Selain itu, sejumlah barang bukti digital, data transaksi elektronik, dan hasil digital forensik turut diamankan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan. Kapolda Jambi perkuat sinergitas penegakan hukum untuk masyarakat. Tia Puspa melaporkan.
6: Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Halemuan Siregar melaksanakan kunjungan silaturahmi ke kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Pertemuan yang berlangsung hangat bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Haryadi tersebut menjadi momentum mempererat sinergitas antar aparat penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat di Provinsi Jambi. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Jambi didampingi para pejabat utama Polda Jambi disambut langsung oleh Kejati Jambi beserta jajaran pejabat utama Kejaksaan Tinggi Jambi. Usai pertemuan, Ketua Pimpinan Institusi melaksanakan doorstop bersama awak media sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik. Kapolda Jambi menegaskan bahwa silaturahmi antar Polda Jambi dan Kejati Jambi bukan sekedar agenda seremonial, melainkan forum strategis untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi hingga ke tingkat pelaksana. Menurutnya, sinergi yang baik menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan penegakan hukum yang profesional dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Dari Jambi, Tepuspa Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Kerinci membentuk 4 desa binaan imigrasi sebagai langkah pencegahan pekerjaan migran Indonesia non-prosedural serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 non-TPI Kerinci, Purnomo, mengatakan desa binaan imigrasi dibentuk untuk meningkatkan literasi keimigrasian dan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang serta penyelundupan manusia. 4 desa yang dibentuk yakni Desa Koto 2 Baru Kecamatan Air Hangat, Desa Hiang Sakti Kecamatan Tinjau Laut, Desa Pasar Minggu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci, dan Desa Simpang Limbur Merangin Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin.
7: Ini akan berprogres. Saat ini baru sampai saat ini baru ada 4 desa binaan yang kemudian nanti akan kita bertahap kita sounding ke kepala desanya atau lurah untuk kita bentuk desa binaan. Desa binaan itu untuk apa? Ibarat kita memberi edukasi lah kepada masyarakat di desa itu, terutama dalam hal penanganan atau pencegahan TPPO maupun TPPN tertariknya.
1: Yang pagi. Melalui program ini, Migrasi Kerinci berharap masyarakat semakin memahami prosedur kerja ke luar negeri secara resmi dan terhindar dari praktik perdagangan orang. Dua benda pusaka peninggalan nenek moyang yang disimpan masyarakat Desa Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, hingga kini tetap terawat dengan baik. Kedua benda terbersejarah tersebut, yakni tombak belang dan payung sekaki, kembali diperlihatkan kepada masyarakat saat prosesi Kendurisko dan ritual penyucian benda pusaka yang dipimpin para pemangku adat. Salah seorang pemangku adat Desa Sanggaran Agung, Hartanto, mengatakan, tombak belang dahulu dipegang oleh pegawai kerajaan, sedangkan payung sekaki yang terbuat dari bambu merupakan payung kebesaran raja. Menurut cerita turun-temurun, tombak belang memiliki keunikan karena panjangnya dipercaya akan menyesuaikan dengan tinggi tubuh orang yang memegangnya.
8: Tombak belang berjam tinggi. Nah, tombak belang berjam tinggi. Sempo pusako ini, inilah pusakonya pegawai raja dengan pegawai kerajaan. Mengapa pusako tiga ini terletak di tanah Sanggaran Agung? Karena tanah Sanggaran Agung ini tanah yang berdipat gedung yang satu balai yang berujuk kukus ketika itu. Dan maka pusaka-pusaka itu tidak boleh diambil balik, tetap dipelihara oleh desa kita Sanggaran Agung.
1: Selain tomba belang dan payung sekaki, Desa Sanggaran Agung juga masih menyimpan berbagai benda pusaka lainnya, termasuk Al-Quran kuno dan peninggalan bersejarah lainnya. Seluruh benda pusaka tersebut terus dirawat dan dijaga oleh masyarakat adat sebagai warisan luhur, sekaligus supaya melestarikan sejarah dan budaya Kerinci agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Titik panas di Jambi terus bertambah, potensi karhutla diperkirakan memuncak Agustus dan September. Program Kampung Bahagia tahap pertama rampung, Pemkot Jambi siapkan tahap kedua. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya sudah undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Pro Dangdut kembali kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini di edisi Rabu 15 Juli 2026. Dan seperti biasanya pendengar, kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silahkan di line telepon 0811 7870 9670.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro Dangdut Dangdutan. Yuk, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini dalam Pro Dangdut, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Baik, pendengar, kita terima satu penelpon. Halo Bro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdutan yuk, apa kabar Mas Windy?
0: Iya baik, Datuk Saku udah lama nih Datuk, kemana aja?
1: Ada aja aku, kebetulan kan sama Citra, sama Mela. Kadang-kadang semalamnya ada yang radioin ada onten lagu terus. Malah tadi dari Marco juga tuh.
0: Iya, kita satu kali dibuka, dua kali, tiga kali ya udah.
1: Oh gitu.
0: Sehat Datuk ya?
1: Telepon ringan enggak juga masuk oleh tadi.
0: Kapan Datuk? Malam tadi?
1: Iya.
0: Masuk, hidup teleponnya.
1: Indah lah, berulang-ulang aku telepon.
0: Telepon hidup terus Datuk, enggak pernah mati Datuk.
1: Sehat
0: Datuk ya?
1: Apa kabar ini?
0: Sehat Datuk. Datuk sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke Datuk, silakan Tuk.
1: Dari Imam S. Arifin aja.
0: Imam S. Arifin, judulnya Tuk?
1: Iya, Tanpa Kamu judulnya.
0: Tanpa Kamu?
1: Iya.
0: Oke, silakan salam-salamnya Tuk.
1: Sudah ada yang ngabung gede?
0: Belum Datuk.
1: Oh, Datuk berenanya ya, boleh dah. Selain Tumbah Putuyo, ada Putra Pelompe, Putra yang banyak sekarang.
0: Putra yang banyak,
1: ya. Putra
0: iya.
1: Air Panas, ada juga Putra Jendera, Putra Gunung Kunyit, Putra

0: dan mereka yang diambil. Gabung juga mereka. Apa lagi ya? Pokoknya dapat salam lah semuanya dari Datuk.
1: Okey Datuk.
0: Termasuk kro-kro RI, semoga terkabar sihat lah semuanya.
1: Okey.
0: Masih ada mamu situ?
1: Masih.
0: Sampai titik salam yang.
1: Okey, monitor beliau Datuk.
0: Oh gitu.
1: Ya, beliau lagi monitor tu.
0: Ya, salam dari Datuk Sako.
1: Okey, siap Datuk. Nanti disampaikan ke
0: dari Pak Sangkar katanya. Kalau mau mampir-mampirlah.
1: Okey, siap. Biar disampaikan.
0: Ya, okay, terima kasih untuknya ini.
1: Okey, Datuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Datuk masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di siang hari ini. Silakan kami tunggu partisipasi Anda. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Siang juga Pro Dangdut, dangdutan ye.
1: Dangdut. Iya, Pak Tuo apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat di Kayu Aro sekarang.
1: Oh, masih di Kayu Aro. Oke, silakan Pak Tuo, mau request lagu apa nih?
2: Ya, dari Fitri Ayat di Bunga Bakti Bang.
1: Dari siapa?
2: Dari Fitri Ayat di Bunga Bakti Bang.
1: Dari siapa Pak Tuo, tunggu?
2: Fitri Ayat di...
1: Judulnya?
2: Bunga dan Kumbang.
1: Bunga dan Kumbang, oke, silakan salamnya.
2: Ya, dapat salam yang dengar semuanya. Salam spesial buat penyiar yang baik hati. Itu aja.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro Dangdut Dangdutan Yuk. Baik, kita bacakan sebuah WhatsApp dari Mama Bebe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Wendy, Dangdutan Yuk. Mama Bebe mau request lagu Senandung Rembulan dari Imam S. Arifin, tolong diputarkan. Salam sehat selalu buat Bang Wendy dan semua kru RRI Sungai Penuh. Salam kompak buat sahabat-sahabat pemerhati pendengar setia RRI Sungai Penuh dimanapun berada. Baik Mama, nanti kita carikan lagu Senandung Rembulan ya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, kami tunggu partisipasi Anda.

0: Baik, kita terima satu penelpon. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdutan yuk.
0: Iya, Dangdutan yuk. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Gunung Kunyit di Masgo.
0: Putra Gunung Kunyit di Masgo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang Wedi, apa kabarnya?
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Sehat, tapi panas ya.
0: Sehat, tapi panas, ya betul.
1: Iya, di sini panas juga, Bang Wedi.
0: Iya, gerah kita nih, untung dalam studio ya. Dingin.
1: Bekabut pula ini.
0: Bekabut pula.
1: Iya. Lu banyak masuk ini?
0: Udah ada lumayan. Udah ada sapu tadi datu ada.
1: Kira kita minta lagu anu baru ini. Cincin putih boleh.
0: Cincin putih Imam S. Arifin juga ya? Dari siapa?
1: Cincin putih.
0: Cincin putih Caca Handika ya.
1: Caca Handika boleh.
0: Caca Handika, oke. Silakan salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam pertama sekali tadi untuk Ma Dede. Selamat siang. Mudah-mudahan sehat, terus sehat selalu, terhibur rendahnya.
0: Amin.
1: Jaga-jaga api.
0: Jaga-jaga api ya.
1: Ya, nanti api dia dilawan kalau lemsar. Patoyo, Patbo, Datuk Seko, Putra Dewa, Pak Parel, Putra Ika, dan Pak Yonas, sehat salam ini tanpa kecuali ini, mudah-mudahan kompak selalu juga.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di siang hari ini dalam Pro Dangdut. Masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Silakan pendengar bagi Anda yang bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa saya sudah Windy di Citra menemani Anda di edisi hari ini dan nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan inspirasi. Satu.

Selamat sore pendengar yang mana-mana berada, kembali saya Lalan hadir menemani ruang Anda di edisi sore hari ini Rabu 15 Juli 2026. Saya Lalan akan menemani Anda hingga pukul 19.00 nanti, tetap bersama kami di 96.7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Gerinci.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kak wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Bagaimana deh?
1: Astagfirullah. Bimo, Bim, turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
5: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
4: Oh, baik, Pak.
5: Begini. Kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
4: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
5: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
4: Oke, siap, Pak. Siap.
5: Begini. Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu. Sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong. Kamu buatin kwitansinya. Kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
4: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

amal yang pertama kali akan dihisap untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: mengikuti siaran Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kita rekap ini ada 1000

Pendengar, puncak kemarau Agustus hingga September, BMKG Jambi ingatkan ancaman karhutlah di 3 kabupaten. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan melaporkan sebanyak 493 titik panas atau hotspot terdeteksi dalam 10 hari pertama bulan Juli 2026. Jumlah itu menandakan ancaman karhutlah di provinsi ini mulai meningkat. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung, bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba.

0: Pendengar, puncak kemarau Agustus hingga September, BMKG Jambi ingatkan ancaman karhutla di 3 kabupaten. Selengkapnya dilaporkan Yoga Wijanarko dari RRI Jambi.
1: Peningkatan jumlah titik panas di Provinsi Jambi mulai memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan potensi karhutla masih akan meningkat seiring memuncaknya musim kemarau pada Agustus hingga September mendatang. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan, berdasarkan pemantauan hingga 13 Juli 2026, tercatat sebanyak 1.591 titik panas di Provinsi Jambi. Tiga daerah dengan jumlah titik panas tertinggi yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 469 titik, Muaro Jambi 371 titik, dan Sarolangun 237 titik.
2: Kita rekap ini ada 1.591 titik panas di Provinsi Jambi. Titik panas terbanyak itu berada di wilayah Tanjung Jabung Barat. Ada 469 titik panas, diikuti Kabupaten Muaro Jambi 371 titik panas, kemudian di Kabupaten Sarolangun 237 titik panas. Jadi titik panas hingga pertengahan Juli ini terdapat 1.591 titik panas, kemungkinan akan bertambah dikarenakan memang di bulan Agustus dan September itu puncak musim kemarau.
1: Menurut Jaya, sebagian titik panas tersebut telah berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan. Kondisi cuaca yang semakin kering diperkirakan akan menyebabkan jumlah titik panas terus bertambah hingga puncak musim kemarau pada Agustus hingga September mendatang. BMKG mengimbau pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar, serta memperkuat patroli wilayah yang rawan karhutla guna mencegah meluasnya kebakaran. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI.

pertandingan. Selanjutnya kita simak wawancara Indra Ahmad dengan senior forecaster Stasiun Meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rahmat Subekti, terkait antisipasi potensi hotspot atau titik api yang menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, Senior Forecaster Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Mas Rahmat Subekti. Baik Mas Rahmat, ini terkait dengan kita mulai memasuki musim kemarau ya Mas Rahmat. Dari prediksi BMKG sendiri, puncak musim kemarau di wilayah Lampung terjadi kapan ini Mas Rahmat?
1: Ya baik Pak, inilah berdasarkan informasi dari Stasiun Klimatologi Lampung, untuk puncak musim kemarau di wilayah Lampung secara umum terjadi di bulan Agustus hingga September. Bahkan dimulai bulan Juli ini sudah sangat minim sekali hujan di wilayah Lampung, terutama memasuki di dasarian 2 bulan Juli. Hujan semakin tidak tampak terjadi di wilayah Lampung Pak Indra. Jadi ini pertama untuk di puncak kemarau nanti di bulan Agustus hingga September, masyarakat perlu mengantisipasi berbagai hal kemungkinan terkait dengan adanya puncak musim kemarau Pak Indra.
0: Baik, dari prediksi Stasiun Klimatologi tadi ya Mas Rahmat, puncak musim kemarau di wilayah Lampung akan terjadi di bulan Agustus hingga September. Nah, kalau dari Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Mas Rahmat, saat ini bagaimana? Apakah kita ketahui ya, sudah dalam beberapa hari ini wilayah Lampung tidak mendapatkan curah hujan, Mas Rahmat. Dari pantauan Stasiun Meteorologi, apakah sudah terpantau ini titik panas di wilayah Provinsi Lampung, Mas Rahmat?
1: Ya, baik Pak Indra. Untuk titik panas di wilayah Lampung sendiri terpantau, terjadi dalam sepekan terakhir ini terjadi adanya pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Lampung, Pak Indra. Secara jumlah kejadiannya fluktuatif, secara umum masih di bawah 40 titik. Itu antara belasan hingga kurang lebih 30, paling tinggi sekitar 34 pada tanggal 9 Juli itu 34 titik di wilayah Lampung. Dalam data sepekan terakhir ini, secara umum wilayah atau kabupaten di wilayah Lampung yang sering terjadi atau terpantau adanya hotspot itu di wilayah Waikanan, Pak Indra. Kemudian disusul di wilayah Lampung Utara, itu hampir setiap hari terpantau adanya hotspot, baik itu jumlahnya 1 atau 2 atau sampai mungkin 5 atau lebih, Pak Indra.
0: Baik, Mas Rahmat, kalau dari analisa Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Mas Rahmat, ini apa yang menyebabkan pemicu terjadinya hotspot di wilayah Lampung, Mas Rahmat?
1: Baik, Pak Indra. Jadi hotspot itu sendiri kan merupakan pembacaan dari satelit, Pak Indra. Jadi satelit terutama dari LAPAN dan namanya ASNC, Asian Specialist Meteorological Center, itu memberikan ambang batas terhadap pantauan satelit suhu yang nantinya akan diindikasikan sebagai hotspot, Pak Indra, yaitu 322 Kelvin atau kurang lebih di dalam derajat Celcius, kurang lebih sekitar 46 sampai 48 derajat Celcius. Ketika satelit membaca itu suatu wilayah atau suatu titik di suatu wilayah itu suhunya melebihi dari 46 atau 48 derajat Celcius dibandingkan wilayah sekitarnya, maka itu akan bisa jadi dibaca sebagai hotspot oleh satelit. Namun hotspot itu sendiri belum tentu merupakan suatu titik api, Pak Indra. Jadi bisa jadi suatu wilayah, misalnya tutupan wilayah, misalnya tutupan area publik yang bisa jadi ketika siang hari itu terbaca lebih panas dibandingkan wilayah sekitarnya. Bisa jadi ada juga pembatas di suatu wilayah itu nanti bisa terbaca sebagai hotspot ataupun hal-hal yang lain. Jadi hotspot itu belum tentu sebagai wilayah yang suatu yang terbakar. Namun dalam hal ini, karena dengan adanya informasi hotspot ini, perlu adanya tindakan verifikator lapangan. Dalam hal ini yang biasanya stakeholder yang biasanya melakukan verifikasi lapangan adalah dari sisi BPBD, TNI Polri sebagai dari Babinsa atau Babinsa Aktivitas, dan beberapa stakeholder yang dibentuk oleh pemerintah. Ketika menerima informasi hotspot, mereka biasanya akan melakukan verifikasi di lapangan. Mungkin di lapangan juga ada dari Kementerian Lingkungan Hidup, biasanya akan melakukan terus pemantauan hotspot juga, selain dari stakeholder yang disebutkan tadi, Pak Indra.
0: Baik Mas Rahmat, kalau gitu hotspot ini belum tentu dapat menjadi pemicu terjadinya karhutlah, seperti itu Mas Rahmat.
1: Betul Pak Indra, jadi informasi hotspot itu perlu adanya verifikasi Pak Indra, apakah itu merupakan potensi kebakaran atau hanya wilayah berbaca lebih tinggi suhunya dibandingkan area sekitarnya oleh satelit Pak Indra. Untuk itu informasi hotspot ini sebagai awal untuk melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Tadi saya sampaikan bahwa perlu verifikasi ketika mendapatkan informasi hotspot, itu langsung baiknya ini informasi sebagai Pak Indra ya, sebaiknya langsung diverifikasi di lapangan gitu, Pak Indra.
0: Baik, terima kasih informasinya Mas Rahmat bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung. Mas Rahmat.
1: Sama-sama Pak Indra, terima kasih banyak Pak Indra.
0: Baik, terima kasih dan selamat bertugas kembali Mas Rahmat.
1: Terima kasih Pak Indra.

0: tanggapan masyarakat terkait waspada potensi hotspot titik panas pemicu karhutla selama musim kemarau di wilayah Belajar Sumba, khususnya di Bengkulu, yang berhasil dihimpun Rocky Eka Putra dari RRI Bengkulu.
1: Saya Nasir Nasution dari Bengkulu. Menurut saya pemerintah harus siaga ya, panasnya cuaca akhir-akhir ini membuat sejumlah titik panas di wilayah-wilayah itu kemungkinan terbakar. Untuk itu kami berharap kepada pemerintah untuk melakukan pengecekan rutin dan bila perlu melibatkan NGO atau relawan supaya terpantau titik panas sehingga tidak terjadi kebakaran yang tidak diinginkan di area-area titik panas yang menyebabkan kerugian misalnya kebakaran hutan dan lain-lain.
2: Menghadapi kondisi cuaca yang bakal dilanda kemarau, kami selaku warga ya sejauh ini terus waspada terhadap potensi-potensi kebakaran hutan dan lahan. Ya hanya saja ya kami selaku warga ya tetap berharap ya, terkait mitigasi karhutla bagi masyarakat, sehingga dengan mitigasi itu kan setidak-tidaknya ya kami selaku warga ya bisa mengambil langkah dini ya untuk meminimalisir ya terjadinya karhutla. Sosialisasi melalui instansi terkait.
3: Musim kemarau saat ini memang gampang terjadi kebakaran. Nah, kalau kita lihat sekarang ini hotspot atau titik-titik panas itu bisa terjadi di mana saja. Itu sebaiknya menurut saya pemerintah mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu maupun Kota Bengkulu, kita sebaiknya waspada karena terjadinya kebakaran itu sangat cepat dan gampang karena rawan terjadi sekarang kan, sudah hampir satu minggu lebih ini kita tidak hujan dan tanah-tanah menjadi semakin kering.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Kalimantan melaporkan sebanyak 493 titik panas hotspot terdeteksi dalam 10 hari pertama bulan Juli 2026. Jumlah itu menandakan ancaman karhutla di provinsi ini mulai meningkat. Berikut laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mencatat sebanyak 493 titik panas atau hotspot terdeteksi selama 10 hari pertama Juli 2026. Dalam catatan itu ada 4 daerah yang hotspotnya sangat tinggi. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan hotspot yang muncul tertinggi berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Inim, Ogan Komering Ilir, Oki, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku. Hotspot yang terdeteksi di Sumsel sebanyak 493 titik terpantau dalam 10 hari pertama, sementara secara harian masih terpantau puluhan titik. Rinciannya, 4 daerah tertinggi hotspot yang terpantau mencapai 89 titik di Muba, Muara Inim 71 titik, Oki 67 titik, dan Oku 65 titik. Selain itu, wilayah Kabupaten Lahat juga terpantau tinggi dengan 38 titik, Ogan Ilir 37 titik, Kabupaten Pali 27 titik, Oku Timur 22 titik, dan Kabupaten Banyuasin 20 titik. Sudirman mengatakan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla, termasuk kolaborasi dengan berbagai pihak.
2: Jadi kita untuk berkoordinasi, berkolaborasi di lapangan, baik itu dengan Porkompinda yang ada, TNI Polri, BPBD Kabupaten Kota, yang bersinergis untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Okay. Jadi api sekecil apapun, apabila terdeteksi, segera kita padamkan bersama-sama dengan tim terpadu.
1: Sepanjang 2026, jumlah hotspot yang terpantau di Sumatera Selatan mencapai 2.342 titik. Terbanyak terdeteksi pada Juni mencapai 755 titik dan Mei 708 titik. Jumlah hotspot pada 2 bulan itu menjadi yang tertinggi sejak 2015. Menurut Sudirman, meningkatnya jumlah hotspot dipengaruhi kondisi cuaca yang semakin kering akibat berkurangnya intensitas hujan di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan. Meski begitu, hotspot yang muncul terkadang bukan titik api, sehingga perlu dilakukan verifikasi di lapangan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Dwi Cahyo dari RRI Sungai Liat.
1: Kalau dari pajak yang paling tinggi ya penerimaan untuk sampai 13 Juli ini di PBJT Kesenian Hiburan ya.
2: Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Pangkal Pinang hingga triwulan kedua tahun 2026 telah mencapai sekitar 80 miliar atau sebesar 56,49% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 168 miliar. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Bakuda Kota Pangkal Pinang Lenawati mengatakan capaian tersebut merupakan realisasi penerimaan pajak daerah per 13 Juli 2026.
1: Untuk per 13 Juli 2026 itu realisasinya 85.144.948.667 dari target 168.640.000.000. Jadi persentasenya 50,49%. Terus untuk kalau dari pajak yang paling tinggi ya penerimaan untuk sampai 13 Juli ini di PBJT Kesenian Hiburan ya sudah mencapai 74,27%. Terus diikuti dengan option biaya balik BBNKB 70%.
2: Sementara itu masih terdapat beberapa jenis pajak yang realisasinya belum mencapai setengah dari target tahunan. Di antaranya pajak reklame yang baru terrealisasi sebesar 41,59%, pajak sarang burung walet sebesar 37,98%, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB yang baru mencapai 45,94%. Lenawati mengatakan pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun. Optimalisasi dilakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak serta sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Pemerintah Kota Pangkal Pinang optimis melalui realisasi penerimaan pajak daerah akan terus meningkat seiring berjalannya waktu dan berbagai langkah yang dilakukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Sungai Liat, kita menuju RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh resmi memasuki awal musim kemarau. BMKG memperkirakan musim kering berlangsung hingga Oktober 2026 dengan potensi dampak berupa kekeringan dan meningkatnya resiko kebakaran lahan. Laporan disampaikan oleh Desi Hermila dari RRI Sungai Penuh.
1: Kepala Stasiun BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengatakan meski telah memasuki musim kemarau, hujan masih berpotensi turun pada sore hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun untuk sepekan ke depan, kondisi cuaca diperkirakan kembali didominasi cuaca kering. Menurutnya karakteristik musim kemarau tahun ini ditandai dengan angin yang lebih kencang, suhu udara pada siang hari yang terasa lebih panas dan gerah, sementara pada malam hingga menjelang subuh, udara akan terasa lebih dingin atau yang dikenal masyarakat setempat dengan istilah begiding. Untuk suhu udara pada siang hari mencapai 32 derajat Celcius dan malam hari hingga pagi mencapai 17 derajat Celcius. BMKG juga mencatat fenomena iklim yang saat ini mulai berpengaruh adalah El Nino dengan kategori lemah hingga moderat. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, mengurangi ketersediaan air bersih, mengganggu pengairan lahan pertanian, serta meningkatkan kemunculan titik panas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.
2: Untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sebenarnya saat ini sudah memasuki awal musim kemarau. Jadi kemarau ini diprediksi sampai dengan bulan Oktober nanti. Nah, kondisi cuacanya untuk 3 hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai itu masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Namun potensinya seminggu ke depan itu sudah kering lagi.
1: Karena itu BMKG Depati Parbo Kerinci menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari pembakaran sampah maupun jerami dalam skala besar. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Kabupaten Kaur imbau masyarakat untuk tidak buka lahan perkebunan dengan metode membakar. Laporan disampaikan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan atau kebakaran hutan selama musim kemarau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur, Apen Ardiansyah, mengatakan saat ini mulai banyak masyarakat yang membuka lahan perkebunan meski metode pembukaan lahan dengan cara membakar dianggap lebih cepat dan mudah, namun pihaknya tidak menyarankan karena metode tersebut memiliki resiko tinggi karena api dapat dengan mudah menyebar ke area lain, terutama saat angin kencang dan kondisi lahan dalam keadaan kering. Maka dari itu, Damkar Kabupaten Kaur meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak membakar sampah sembarangan, serta tidak meninggalkan sumber api di lokasi yang banyak terdapat rumput atau ranting kering, dan tidak membuang puntung rokok sembarangan.
2: Tapi imbauan kami dengan masyarakat itu untuk musim sekarang, ada masyarakat itu berhati-hati untuk pembakaran hutan, untuk meninggalkan rumah juga, listrik tolong dicek.
1: Kebakaran yang sudah ada terjadi di Kabupaten Kaur itu sudah ada berapa kasus yang sudah terjadi, Pak?
2: Untuk tahun 2026 ini, dari bulan Januari sampai sekarang itu, kisaran 10 kasus itu. Ya,
1: Bu. Kepala Damkar menyebut, kebakaran lahan seringkali berawal dari api kecil yang tidak terkendali. Jika tidak segera ditangani, api dapat merambat dengan cepat dan menghanguskan lahan perkebunan, semak belukar, bahkan kawasan hutan di sekitarnya. Dengan kesadaran masyarakat untuk tidak membakar lahan, resiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kaur diharapkan dapat dicegah. Bagi masyarakat yang menemukan titik api, baik itu di lahan kosong, lahan perkebunan, atau kebakaran rumah, diminta untuk segera melapor kepada tugas pemadam kebakaran, sehingga dapat segera dievakuasi. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, masuk musim kemarau, BPBD Waikanan imbau warga waspada titik panas dan larang buka lahan dengan membakar. Laporan Romadona RRI SP Waikanan.
1: Dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan bergerak cepat mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring masuknya musim kemarau. Masyarakat dihimbau keras untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan, serta dilarang mutlak membuka lahan perkebunan atau ladang dengan cara dibakar. Teguran dan himbauan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Waikanan Suprianto sebagai langkah preventif guna menghindari bencana kebakaran yang lebih luas di wilayah Bumi Rame Ragom. Suprianto menjelaskan bahwa situasi saat ini memerlukan kewaspadaan tinggi dari seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru, potensi kerawanan kebakaran telah merata di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan.
1: Menginformasikan bahwasannya kondisi di Waikanan sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini berdasarkan informasi dari BMKG kita kategori sangat mudah terbakar. Artinya potensi kebakaran hutan dan lahan dan perkebunan sangat besar sekali. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Waikanan untuk tidak membakar sampah sembarangan tanpa pengawasan tentunya, ataupun membakar ladangan, ya, membuka perladangan dengan cara membakar. Tentu ini sangat kita sarankan untuk dihindari karena khawatir akan mudah merembet atau meluas ke tempat-tempat yang lain.
2: Lebih lanjut ia menjelaskan, kondisi cuaca yang kering dan minimnya curah hujan membuat serasah daun serta ilalang menjadi sangat mudah terbakar. BPBD mengingatkan bahwa kelalaian kecil seperti meninggalkan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan bisa memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Pihak BPBD Waikanan juga meminta kepada para aparatur kampung dan camat untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing serta segera melaporkan kepada petugas jika mendeteksi adanya kepulan asap atau titik api guna menghindari dampak kebakaran fatal dan kerugian material bagi masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju

0: pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan bantuan program gerakan orang tua asuh cegah stunting. Selengkapnya dilaporkan Septrian Ningsi dari RRI SP Belitung.
1: Memang kita banyak terkendala di untuk asupan. Nah, terutama untuk ya kemarin kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan.
2: Pemerintah

0: gizi bagi keluarga sasaran. Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan juga terus berupaya mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui kolaborasi lintas sektor.
1: Melalui Dinas Kesehatan kita sudah mencarikan solusi-solusi lain dalam rangka untuk penanganan stunting ini. Nah, oleh sebab itu pada hari ini kita sampaikan kepada calon ibu bahwa mereka harus betul-betul memperhatikan keadaan bayi, terutama harus ke posyandu. Kemudian makan-makanan yang bergizi, yang kira-kira statusnya nanti akan meningkatkan air susu ibu. Nah, makan-makan tradisional ini kan banyak, seperti daun kelor, nah, itu penting. Kemudian kates muda penting. Nah, inilah yang selalu kita tekankan kepada mereka supaya air susu ibu yang pertama itu wajib diserahkan kepada bayi.
0: Penyerahan

0: melalui pemberian bantuan nutrisi serta edukasi kesehatan ibu dan anak dengan dukungan rencana penanganan aspek perumahan dan juga lingkungan secara bertahap. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan demikian, Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Terima kasih pendengar masih bersama kami di radio kesayangan kita semua, yang kami akan menemani Anda hingga tengah malam nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya yang perlu Anda ketahui pendengar. Dan pendengar, nanti malam kita kembali akan menyaksikan laga semifinal antara Argentina dan Inggris. Siapa nih juaranya nih, siapa nih yang akan masuk ke final menyusul Spanyol? Tadi malam sudah berhasil unggul dari Prancis dengan skor 2-0. Nah, mendengar tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Dan ada satu berita yang pecahkan untuk Anda. Sebentar, kami akan pilihkan satu berita untuk Anda. Kita mulai dengan berita Piala Dunia. Michael Oyarzabal samai rekor gol David Villa di Piala Dunia. Penyerang tim nasional Spanyol Michael Oyarzabal menorehkan rekor pada pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 saat melawan Prancis. Golnya di gawang Prancis menyamai rekor milik striker timnas Matador David Villa dan Emilio Butragueno. Gol dari titik penalti tersebut menggenapkan jumlah gol milik penyerang Real Sociedad itu menjadi 5 gol sepanjang turnamen. Rekor ini menyamai prestasi David Villa pada Piala Dunia Afrika Selatan tahun 2010 dan Emilio Butragueno tahun 1986. Diketahui David Villa mencetak 5 gol krusial pada Piala Dunia 2010 saat membawa Spanyol juara dunia untuk pertama kalinya. Sementara Emilio mencetak jumlah gol sama pada tahun 1986 termasuk memborong 4 gol di babak 16 besar. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Berikan tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai logo pilihan dan informasi menarik. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

0: woi, berhenti dulu lampu merah nih, woi.
1: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.
2: Kamu lihat apa?
3: Ini lagi nonton.
2: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tukan.
4: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
2: Budi, aku usap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
3: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
3: Apa?
2: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
3: Eh, hey, yuk.
2: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Di, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Nggak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.
2: Istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
7: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: aku. Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia. Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.

0: jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
0: Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Wow. Iya, saya matiin.
0: Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sreya, kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Anda masih bersama

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
1: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
2: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
3: Gimana bro? Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
4: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
3: Oke, ngebut kok ini.
5: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
7: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
8: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Yeay, nyampe juga nih di pantai. Nyebur
2: buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
2: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodo amat.
2: Dibilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada buku snack sih?
2: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
1: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
3: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
6: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
5: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
7: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Rifty Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Dasar untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizam Mikasa Yuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Ya. Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Jumah Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjutnya akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan di luar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Jumah Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
9: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi ini jadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
9: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
10: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
9: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Risi Rusarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

wabarakatuh. Edisi hari ini 15 Juli 2026 menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming, kami ucapkan selamat malam ya. Untuk kebersamaan di edisi malam ini enggak pukul 24 nanti saya menyapa Anda. Jangan kemana-mana, tak bersama air sungai penuh untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah, yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri, bisa dicuci dan dipakai lagi.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini yang terjadi, banyak wanita yang menjadi perkasa, mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan, dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: sore, wangine kuwowo naleni ati lanang.
1: Iya, beberengan kita ikuti untuk drama radio ataupun sandiwara radio pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Kang wis nggugah ati, sangi sore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan, sumunu ringin kurung ngadeg jejeg, dadi seksi bisu sing ajeg. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kaduan keprungu swara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
2: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
3: Drama legenda Ringin Kurung, naskah dan sutradara Titi Renggani, teknik dan montase Jordan Talaksoro, dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng, Putri diperankan oleh Probo Rini, Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini, Raden Reksoyudo oleh Yosa, Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
4: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Ya, coba ya.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo derekaken. Saya hantarkan.
3: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan, ya Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit, tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: yang memban. Aku cemas. Waktu cepat berjalan. Besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Biong.
1: Pasti nanti ada jalan Turu Putri. Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke Keputren, tempat tinggal dari Putri.

Tuan Putri pun segera masuk ke keputren, takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: Keraton Yogyakarta.
1: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
0: Byungban, ajak ke sini Tuan Putri.
2: Inci Sendika Dawuh.
3: Tuan Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
0: Bagaimana putriku?
4: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
1: Apa itu, Tuan Putri?
4: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
3: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
5: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
4: Kita lihat saja apa yang terjadi, Biung Umban.

0: Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan sandiwara radio berbahasa daerah berjudul Bulilah. Penulis naskah Lije Nasril, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan mutase Irzal Aswar, pengarah acara Dr. Anwes Wijang Widiatmo. Saudara pendengar, inilah Bulilah.

0: apa kenoi anak kau tu nah? Nah.
1: Apa lagi, Bang? Bang, pagi masih kok baru juga terbuka matahari lah, sibuk mulut tu nak marah. Awak lah tua, dah kau sudah marah kau, Bang. Marah manjang, bosan juga kita buat no.
0: Nah, saya tu lagi kesal, tahu tak kau tu?
1: Kau lagi kesal tu, Bang. Sarapan dulu, kesal tu kaget lah belakangan. Ha, terdesak apa, tersedak nasi di mulut tu kaget. Ha, baru tahu. Ha, baru rasa abang tu. Jangan nak cepat-cepat me naik darah abang tu. Galau kan bisa naik darah. Bukan abang we dak.
0: Nah. Apa dak naik darah saya kau dibuat oleh
1: apa
0: anak kau
1: hale?
0: Tu. Saya perhatikan belakangan kau, perangai anak kau tu lah macam-macam bae. Aneh-aneh bae. Apa kenonya tu?
1: Apa yang dibuat anak tu, Bang? Pikiran kalau disimpan lama-lama bisa jadi penyakit, Bang. Keluarkan bel apa tu hale?
0: Iyalah pula, apa tidak abang kau nak marah bae? Kau, tengok kau, lah bengkak dah dosa yang dibuatnya tu.
1: Ha, sampai
0: jadi
1: bengkak.
0: Jadi penyakit dengan anak kau tu, tahu tak kau tu?
1: Itulah abang tu. Ha, tu yo, tak paham saya nak bang. Apa kena abang tu tu? Tiba-tiba lah marah bae, apa hal eh? Tak siang nak pagi marah terus. Tak tentu pasal, marah tu lah adonyo.
0: Kau nak nengok, gaya anak kau tu.
1: Macam mana?
0: Sejak tamat sekolah, perangainya lah macam-macam bae. Macam orang besar ni an.
1: Dia aja
0: menjawab
1: lah.
0: Terus pergi macam ketunian awak ko dari dibuat berhago dibuatnya tahu dak kau tu apa dia tu.
1: Heh abang bacakap tu elok-elok bang, jangan nak nyegak terus kanak tu. Anak kini dak sama dengan kita dulu. Dunia ko lah berubah bang, abang ko dak tahu. Jadi harusnya tu bang, dari hati ke hati lah ngomong dengan anak tu. Dan dia nyegak-nyegak, nyok ko lah besar, nyok lagi kecil dia tu.
0: Nah itu yang nak tukang di saya tu nah. Apalagi macam dia tu, bangunlah siang hari, malam begadang, bahura-hura pula dengan kanti. Lah tu entah kemana, apa nak digawainya tu. Sehingga hari tu habis baik, bah kumpul dengan kanti yang tak benar tu, tahu tak kau?
1: Itu bang. Mungkin karena luapan kekecewaannya ke abang tu.
0: Ngapa pula macam
1: iyo,
0: tu?
1: Iyo, apa idai? Iyo nak nyambung sekolah ke Jambi. Abang nak boleh. Maksudnya tu, ha, nak kuliah di bagian komputer. Ha, kata abang idak ada guna
0: Memang idak ada gunonyo nah. Di dusun iko, dia tu kan bisa kuliah. Sekolah agama tu kan elok. Kelagi bisa jadi guru ngaji. Itu paling idaknya. Kalau bagusnya tu, yo jadi pegawai kantor agama. Dan di dusun kau kan tidak bisa nyambil, motong parah, nulung sayo.
1: Motong parah nah, manjang, tak punya
0: jalan. Itulah do gawainya tu, tahu tak kau tu. Bisa bau mau di ladang, bantu sayo juga. Segala tu kan harta kita, Minah, untuk dia juga. Lagi, tahu tak kau tu.
1: Tak lah bang.

0: Saya mengerti, Riti. Tapi tak macam tu, Caro.
1: Sudahlah kau tu, ngalah baiklah dulu. Apalah susahnya untuk nyenangi hati orang tua tu, jadi ngalah bela kau tu.
0: Ti.
1: Yo.
0: Kalau tidak di hati, yo. Kalau tidak di hati, payah kita tu nak menjalannya. Apa lagi kau untuk masuk depan lagi kan? Masa kita nak nyesal semua itu juga kita kok. Seharusnya kan jadi orang tua tu apa tahu dah kau. Harus ngerti kena anaknya tu. Jangan ngelote manja tu.
1: Saya tu ngerti maksud kau tu lah. Tapi kan Pak Cik Saman tu sifatnya keras. Tahu tak kau tu?
0: Iya.
1: Dan kau tu anak sekok-sekok ya nyo. Kalau nyo ibu hati, kita juga nan susah.
0: Entahlah bening kepala dia tu. Kalau tak kasihan dengan mak ya. Nak saya hilang dari rumah kau lama-lama ya, tahu tak?
1: Jangan. Itu malah tak benar lakukan kau macam itu tu.
0: Cuba kau bayangkan. Apa yang kita tidak suka dipaksainya. Misalnya contoh ya. Kita tak nak makan apam. Kita milih pisang goreng. Tapi dijejalnya juga ke mulut kita tu supaya makan apam. Cuba dia kau. Tak muntah kita buat itu. Tu gawainya tu.
1: Iyo juga. Tapi macam mana kalau kau tu bercakap elok-elok. Saya rasa pasti Pak Cik tu bisa mengerti.
0: Belum juga kita nak cakap ya. Nyolan juga lentak-lentak segala macam. Saya rasa orang yang paling tahan dengan ayah saya tu apa? Cuma mak tu lah di. Atau mungkin mak tu juga lah bosan lah malak dengan dia tu. Jadi dia tu nyam lah. Masuk kuping kanan, kepala kuping kiri. Itulah hal ini tu yo.
1: Kau kok aduh-aduh baik.
0: Apa lidah?
1: Kita kok nak naik perahu kok. Nak ke seberang sana kan?
0: Iya.
1: Atau nak ke mana kok? Dari tadi asik ngayuh baik kau tu. Kelagi milih-milih kesudahannya sampai kita kok ke Jambi.
0: Biar lah. Biar sampai ke Jambi juga. Saya sedang pening juga kini tu. Atau kau tidak mau apa nganti saya kok yang sedang galau kini kok. Saya kok lah banyak ngalah hati ya. Mungkin kau ni lah ya, beralih kasihan kepada orang lain ya. Dan lebih sukses tak. Maklumlah kau banyak ni antri cukup ke kau tu.
1: Awas tu dulu lah. Lagi kau nunggu kayu hanyut tu ha. Awas kau tu hati-hati.
0: Mau tak kau nunggu saya kau selesai kuliah esok?
1: Naik ketek nak lebih bersungki toko. Lebih sungai ke toko. Aduh ni kemarin tak dulu ya. Ingat kita masuk kecil dulu. Kalau air pasang sampai merendam ke rumah-rumah penduduk tu ya. Dulu kita ke sekolah naik perahu. Ingat tak kau tu dul?
0: Kau lah mula pula ingat ya. Kalau nunggu pendapat kau, saya kok apa yang buat cuba kau kemukakan dengan aku.
1: Apa maksud kau tu dulu?
0: Milih ke Jambi, diam-diam nyari kerja di sana sambil kuliah. Macam mana pendapat kau?
1: Kau kok kerasnya sama baik dengan ayah kau tu dulu.
0: Pula.
1: Ke kiri kata kau, ke kiri. Ke kanan kata kau, tak nak berubah lagi. Macam itu kau tu dulu.
0: Yang kau, keinginan saya kau tak bisa ditawa-tawa lagi. Tahu dah di kau. Saya tu pengen yang cuma kuliah di situ lah. Di situ lah pengen saya. Sebab, ya kita pun tahu. Zaman lah. Mano kita pun selalu menggunakan peralatan canggih macam komputer ke apa ni? Bukan saya tu aku mengecilkan soal sekolah agama. Tidak, bukan macam itu. Memang elok ya, tapi kan belajar agama kau di mana be? Kapan be? Besok kita belajar. Tahu dah kau. Itu sebenarnya adalah kewajiban kita sehari-hari. Tahulah kau tu dah.
1: Cakap itu ke mak kau tu. Biar mak kau tu bahkan yang pekaya kau. Sebab biasanya bini lah nan tahu di mana celah-celah yang elok dari lakinya tu.
0: Ti. Aku kok pesimis nian gini tu, Ti.

0: Idak boleh macam tu. Dak baik tu nak.
1: Jadi macam mana lagi? Apa naknya lagi tu mak? Macam mana lagi naknya tu?
0: Dulah.
1: Yo.
0: Anin cakap mak kau.
1: Ha, yalah.
0: Kau tu cubalah ngerti dengan ayah kau. Nyola tua dia tu. Dak lama lagi umur kami ko. Sementara kami cuma berharap ke kau dewek lah. Tolonglah. Ndaknyo kau tu ngalah bela dengan ayah kau tu.
1: Mak, kenaknyo orang muda ko dak sama dengan orang tua, mak. Kerana kini ko apa? Zamannyo punya orang muda kini ko apalah salahnyo sekali-kali orang tua pula nurut dikena orang muda macam saya ko tadi.
0: Itulah. Hmm. Kau ko yo. Sama nian sifat kau dengan ayah kau tu makonyo bertentangan manjang. Kerasnya ndak nian. Dan tak niat nak ngalah sama be. Apa nan jadi keinginan tu pasti dikejar. Ha sama be lah dengan ayah kau tu kau.
1: Iyo, harusnya ayah tu tahu dia tu harus tahu. Saya ya bercermin pada sifat dia. Harusnya dia tu tahu. Ha. Nah, kena dia tu lah lama hidup kan. Apa salahnya ikut atau milu ke saya yang jadi apa nama duplikatnya macam itu benarnya tu.
0: Kau iko yo. Aduh be. Kalau macam ko nampaknya yo dah habis-habisnya yang kata. Mak nak juga pening dibuatnya ko. Ha. Dah ayah dah anak sama baik kamu ko.
1: Saya ko nyok anak duhako mak. Saya tahu. Idak buli melawan ayah, idak buli melawan
0: tahu
1: mak.
0: Kan?
1: Tahu saya. Saya cuman apa namo nak ngemukokan pendapat saya tu. Ingat ya, zaman kini ko dak sama lagi dengan zaman 30-an tahun yang lalu tu. Di mana ayah masih muda dulu tu apa? Biak cara kehidupan dan gayanya juga tentulah beda ya. Kalau anak dulu dak berani bercakap, mengukuhkan pendapatnya. Nah, kini ko harus bisa sebab yo kata orang tu lajamannya nan muda ko berbicara. Tahu dak?
0: Itulah. Jadi macam mana hasil keputusan kau tu?
1: Nah, saya tetaplah dengan pendirian saya tu. Dah berubah lagi. Yo. Tapi saya yo agak sabar dikit. Apa namanya persetujuan dari ayah tu juga.
0: Restu ayah kau dulu.
1: Kecuali ya? Dalam waktu tentu. Dak juga ayah tu membagi. Terpaksa lah. Saya tu nekat lah mak.
0: Jangan nekat nak.

0: Ngapo pula macam tu?
1: Sayo nak nengahi bae Pak Cik.
0: Oh.
1: Yo, itu kalau Pak Cik dak marah. Sebab kalau dak ada orang di tengah, apakah susah nak masuk itu? Itu pun dicakap Mak Cik dengan sayo macam tu Pak Cik.
0: Oh, tu makonyo kau nyuruh sayo mampir. Kau kata ayah, kau tu Bang Leman nak temu sayo. Anak kini yo padik nian babohong yo.
1: Eh, ayah memang nak bertemu dengan Pak Cik tu.
0: Ah, jadi ngapo?
1: Sebab dia pesan kalau Pak Cik lewat, suruh mampir katonyo tu. Ado nak dicakap soal apa nama panen sawit. Petang kemarin tu. Kini ayah sedang mandi Pak Cik. Kalau saya nyakap hal dula untuk mengisi kekosongan dan mencuba nyampaikan isi hati dula tu Pak Cik.
0: Lah berapa lama kau berhubungan dengan dula tu?
1: Pak Cik.
0: Anu apa? Pak Cik kau nanya ke kau. Sebab Pak Cik nengok, yo, kau telah dekat nian dengan si dula tu. Makonyo Pak Cik nanyo. Nah, kini yang Pak Cik bertanyo. Berapa lama kau dekat dengan pacar apa, pacaran dengan dula tu?
1: Pak Cik marah. Pak Cik dak suka sama saya ko.
0: Budak iko yo. Awak bertanyo, nyo pula bertanyo pula. Jawab dulu. Tanyo Pak Cik ko.
1: Dari kami kelas 3 SMP Pak Cik. Waktu nak masuk SMA.
0: Jadilah 3 tahun yo, lah lebih pula. Seharusnya selaku orang nan dekat dengan dulah tu, kau bisa merayunya supaya nyo tu dak usah berangkat dan pergi dari dusun kita ko. Tahu dak kau tu Siti? Dan biasanya pula jantan tu pasti nurut kata pacarnya dibanding dengan orang tuanya.
1: Pak Cik kan tahu Pak Cik. Sikap sifat anak Pak Cik tu sama nian dengan Pak Cik.
0: Yang benar bae kau tu.
1: Keras dan kalau keinginannya tu dak bisa nian kita halangi. Nah, saya sebagai orang dekat dengannya mencuba memahami apa sebenar keinginan dia tu. Nah, sejauh mana dampak yang akan didapatnya kelak. Kalau kita ngalah dikit dengan orang yang bersifat keras tu, sebenarnya bakal menang Pak Cik. Sebab dia ngikuti kita selanjutnya. Nah, jadi kini kita ngalah dulu untuk kelak dia yang ngalah pula dengan kita macam tu Pak Cik.
0: Padek nian kau bercakap yo. Masih budak lah cerdas. Idak macam mak dulah tu. Taunya marah be. Kalau idak tu nangis. Tapi kau punya kiat dan solusi nampaknya. Ayo padek kau ko.
1: Makonyo maaf sayo sebelum Pak Cik yo.
0: Cuba
1: Pak Cik pahami apa kemauan si dulah tu dulu.
0: Yo.
1: Apa nan jadi dikendak anak Pak Cik tu. Sebagaimana dulu ayah Pak Cik juga memahami keinginan Pak Cik di masa Pak Cik muda dulu. Lupa Pak Cik tu.
0: Saya senang nian nganing cakap kau tu. Ayo, lemak nian pula rasa hati saya ko. Si tidak sio-sio. Bang Leman tu punya anak secerdas kau ko.
1: Pak Cik.
0: Kelagilah, saya fikir Siti yo. Dan akan saya pertimbangkan dulu.

0: apa nang dipikir? Apa nang bakal dipertimbangkan? Nyo tu mungkinlah sampai ke terminal bus tu, ha?
1: Apa maksud kau tu, Mina? Koyo.
0: Dulah lah pergi 10 menit lalu. Lah berangkat ke Jambi untuk nyari kerja. Sambil dia kuliah kata
1: Ya benar baik, Mina. Anak tu.
0: Itulah abang tu. Dari tadi awak lah kata ke abang. Cubalah abang tu lunak dikit ke anak tu. Kan tak jadi, terjadi macam kau.
1: Mina, tak usah kau tu nangis.
0: Apa idah
1: Aku nak telepon dulu ya. Nak telepon Siti. Suruh dia tu nyusulnya duluan. Sudahlah. Kau siap-siap baik ke sana ya. Kata ke Mina pula. Yo,
0: abang jangan nangis. Abang nak nanggalkannya. Tak telak lagi tu lagi dah bang.
1: Sudahlah Mina. Sabarlah kau tu.

0: Bukan macam tu, Dula. Tadi saya lah bercakap dengan Pak Cik. Nampaknya dia ngerti lah, Dula.
1: Ayah itu tidak akan ngerti-ngertinya, Siti. Macam tu lah dia.
0: Tidak, Dula. Tadi Pak Cik nyuruh saya nyusul. Nyakapkan ke kau jangan berangkat dulu. Ha, katanya nak ke siko ayah tu.
1: Pasti saya tidak boleh pergi dengan dia tu.
0: Sedaknya dia nak bagi pesan ke kau tu. Ha, apa? Tu mak kau datang tu dengan ojek tu mak tu ha.
2: Jangan berangkat dulu Dula. Ayah kau tu nak bagi kau duit dan juga alamat kantinnya nado di Jambi kau ha. Serta surat untuk kantinnya tu. Jam berapa kau berangkat nak?
1: Entah lagi kau ha. Setengah jam lagi mak. Ha, jadi ayah tu nak abang izinkan saya kau nak kuliah di Jambi tu mak. Ha, mana ayah?
2: Dia di belakang dengan ojek sikok lagi tu ha.
0: Tu pak cik datang. Nah, akhirnya bolehlah.

Demikian tadi Sandiwara Radio Berbahasa Daerah berjudul Bulila. Penulis naskah Pince Nasril, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi, dengan para pelaku M. Sarki sebagai Dullah, Ayah diperankan oleh Jupri Ghazali, Muslidar sebagai Mak, dan Eli Ruzali sebagai Siti.

motivasi dan inspirasi. Satu.

0: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: usah tuh.
1: Doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
2: 9,7 MHz RRI Sungai Penuh, kanal inspirasi dan informasi.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
7: Ya, beberengar kita akan ikuti Ruang Rindu Berjaringan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam mendengar, tak bersama kami di 96,7 MHz.
8: Siapa yang meninggal siapa? Jadi yang berharap yang di dalam hidup yang belum itu adalah
9: orang tua kan luar biasa sekali kan. Itu kita jadi malu hati loh. Bisa
10: macam ustazah ya.
8: Karena anu itu pendosa, jadi anu mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
10: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
9: Amin.
11: Okay. Anu tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
10: Bener.
11: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
10: Gitu ya.
9: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
11: Juara.
10: Mamita.
11: Kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
9: Off airnya jalan terus.
11: Tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya, gitu. Udah bukan
9: ibu-ibu keren dong, ibu-ibu awet muda.
11: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH
10: okay.
11: Tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang di situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi ya,
9: dengan budaya Indonesia. Betul
11: jadi tetap itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi. Kompetensi.
10: Gitu. Wah, seru.
11: Itu banyak pokoknya. Jadi gini. Saya pikir semakin saya dewasa, kata anda dewasa ya, bukan semakin
9: senior.
11: Kita pikir dewasa. Lebih slow down gitu karena kenyataannya kok malah tambah
10: malah sibuk ya.
9: Malah sibuk betul Mas.
11: Secara sebenarnya badan kita udah enggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada
9: cengguyu.
11: Bener, cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, enggak apa-apa.
10: Oh gitu.
11: Kalau
10: ya.
11: Sekarang waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa quality time.
9: Betul.
11: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
10: Siap kalau gitu.
9: Betul.
10: Kalo, kakak,
9: dirimu sudah tahu loh.
10: Lah kan aku tahu pendengar.
9: Iya,
10: iya. Iya, makanya pendengar kan belum tahu.
9: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Harmony Music School, terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Papri, ya. Mas Vicky.
11: Masya Allah. Satu paket soalnya.
0: Satu paket ya, benar.
9: Mau nggak mau, yes.
0: Itu. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Ya. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji, ya. Janjiku maksudnya.
9: Janjiku.
0: Langsung kita puterin ya.
9: Kita puterin janjiku. Okay.
11: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
0: Oh gitu ya.
11: Jadi saya udah apa ya?
0: Udah memproyeksikan dulu ya.
11: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
9: Seneng ya.
11: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
9: Betul.
11: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin janjiku.
9: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku. Ya. Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi ini lagunya Katon. Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham Lukika. Setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
3: Katon sendiri. Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
3: Beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Tapi kalau dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu yang Mas Yongki. Ya, almarhum ya. Kita punya memori dengan Mas Yongki. Lagu saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Beberapa lagu itu Mas Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat liriknya dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat enak banget
2: sih.
3: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang
1: dengan Logika.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Setahu di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam Mas Faris. Pak Faris.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo Pak Faris.
4: Iya, selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur sehat.
1: Amin. Terima kasih Pak Faris.
4: Iya, langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya, ada lagi? Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Diti.
1: Monggo.
0: Mas Faris. Silakan.
4: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Surabaya sama Kediri.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap Mas Firman. Ada tiga darah.
6: Mbak Ita.
1: Mas Firman.
6: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
6: apa ya yang aku mau nanya ya, Mbak, buat Mbak Ita.
1: Silakan Mas.
6: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
6: film
1: nonton
6: lupus.
1: Oh, lupus.
2: Benar. Iya. Tiga-tiganya main lupus.
1: Main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, benar. Aduh.
2: Oh iya ya, kita
6: itu kan
2: sebenarnya kita
1: iya.
0: Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
6: Nah, aku pengen
1: tamunya Kik Fatmala.
6: Ini loh.
1: Nona Manis.
6: Apa Mbak Mita?
1: Iya,
6: karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
6: Di kamarnya itu tuh foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu loh.
6: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
6: Nonton Nona Manis.
2: Oh, iya,
6: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku. Satu ya, mungkin satu ya. Mbak Ita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget nih.
0: Oke.
1: Terima kasih ya.
6: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
6: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang
0: siap.
1: Amin.
6: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Aduh, mantap. tertular.
6: Tiga Darah, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Iya. Sukses selalu, sehat.
1: Makasih, Mas Firman.
6: Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dari Mbak Martini,
1: Martini.
7: Di Cipayung.
1: Mbak Martini Cipayung. Di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
7: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
7: Pokoknya Mbak Martini, doa yang terbaik. Amin. Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
7: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
7: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
7: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
7: Di antaranya Nostalgia SMA sama Buku Harian. Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi Buku Harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
7: Mbak Ita juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo,
7: aku
1: apa
7: lagu. Sanggupkah ku menghadapi
1: hidup tanpa dirimu. Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap
7: Mbak, Mbak Silvia,
1: Silvana,
7: Silvana.
1: Silvana.
7: Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku. Aku.
1: Ya. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
7: Oh iya,
1: Penakut juga ya, ada.
7: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
7: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
7: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab. Aku
7: denger di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
7: Iya, lagi di sana. Oke, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
7: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Mas Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
7: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong Mas.
0: Lo pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No. No, oke. No.
2: Malu kita.
1: Ayo. Yuk.

0: Belalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Okay.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya Allah,
1: Bidan Louis.
0: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
3: Selamat
0: tahun. Terima kasih Bidan Louis.
3: Kak Pramita.
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku gak bisa lihat.
0: Ini jadi pink cerah nih. Pink ceria.
1: Oke.
3: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Bo ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Yeay. Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Kakak cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini Nona album manis. Pertama Nona Manis. Album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan ya. Semoga ada yang mengundang.
3: Baik. Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, okay. Ke Jepang bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
3: Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke ya, deh, siap.
1: Bye. Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana.
0: Curang.
2: Kita enggak boleh nyontek.
0: Aku enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu. 8 lagu.
0: Malam Minggu.
1: Ayo, Malam Minggu. Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Darah.
2: Itu ya? Iya.
1: Terus ayo, Malam Minggu.
2: Seperti Mega, terus Nanamani Sahabat.
0: Nanamani 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8
1: ya?
0: Lagu.
1: Oke, okay. Salah. Hah? 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa? Oh,
2: lagu kita sendiri.
1: Kita kan tiga darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu?
0: Iya.
1: Kan?
0: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu masa itu?
0: Iya. Seputi Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih dong sahabat
0: Seputi Mega.
1: Album Malam Minggu.
2: Apa ya?
0: Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya.
0: Iya.
1: Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, album Malam
2: satu,
0: Minggu itu.
2: Ada sendiri-sendiri
1: nyanyi
0: satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, dinyanyi tiga dah. Ya udahlah, kue tarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Pramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan Diko kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amit.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
1: Gak inget ya. Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
2: Menggapai bui.
0: Iya.
2: Jadi masuk
4: bikin dia betul waktu itu.
2: Eren, enggak Pak Ibu, itu mah lagu saya.
4: Iya sendiri, memang ya, ada sendiri, sendirinya.
2: Tapi bukan lagunya Eren. Itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana
1: coba
0: nih?
1: Kita cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
4: Katakan, aduh itu dia lagi.
2: Wah udah.
0: Udah laul. Kita udah laul.
4: Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Ayo sayang.
4: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke. Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh ya Allah.
4: Ya dulu
0: Mas Wiwi. Iya.
4: Iya lupa.
1: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
4: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
4: Aduh. Ih, kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
4: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
1: Lupa ya.
4: Apa judulnya apa?
1: Venus dan Cinta. Venus
0: dan Cinta.
1: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apalagi Fatima.
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
4: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu.
1: Enggak salah.
4: Benar.
1: Bukan salah.
0: Kok salah?
1: Salah.
4: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
4: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya ampun.
0: Aduh, enggak tahu memang. Apa ya, Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
4: Apa? Darah.
0: Dara.
4: Doro.
0: Apa sih, Mas?
1: Udah ya enggak tahu berarti enggak, ya. Tahu. Judulnya Hey Dara.
0: Lupa.
4: Menggapai buih, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai buih ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
4: Kenceng banget.
0: Kenceng salah pula.
1: Iya sudah. Ini kan hanya sekedar games untuk
0: seru-seruan.
4: Ya. Data
0: iya.
4: Lagu-lagu.
0: Iya benar. Selesai sudah kita di segmen impresi.
1: Kita
0: hasilnya
1: putar lagi ya.
0: Adalah nol.
1: Tampaknya capek ya sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Iya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori,
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat, panjang umur.
2: Ya.
0: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besadi, Tiga Gara, Silvana Hermani.
0: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
0: sendiri. Ya, biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul sekali.
0: Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional. Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur. Kemudian tiga daranya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu pula.
2: Bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: ada siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga dara Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat ulang tahun buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
0: Dari Kediri, hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh, Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit.
1: Waktunya mau undur diri. Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam,
2: di studio malam hari ini.
1: Rame banget kan.
2: Rame banget.
1: Tiga dara ya.
2: Hadiahnya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya
1: at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga dara. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya, Mas.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Sehat bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
4: Ruang Rindu. Ku titip rindu.

0: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, kalau tadi kita keseruan di Ruang Rindu berjaringan nasional, di mana ada Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail bersama Tiga Darah tentunya. Dan mereka juga ulang tahun Mbak Ita Purnamasari, seru. Ini juga nostalgia yang udah lama ditunggu-tunggu ya, menyatukan mereka kembali gitu rasanya. Saya ingin juga menyapa untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Silakan Anda bisa melanjutkan di kesempatan Ruang Rindu Jakarta pada hari ini. Pendengar, Anda bisa request lagu-lagu dari tahun 80-90 tentunya ya. Silakan bersama saya Andes Satria. Di line telepon langsung sudah ada. Kita angkat dulu. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo.
1: Ruang Rindu.

pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Perkenalkan, namaku Kerinci. Banyak orang mengenalku dengan nama gunung atau tempat danau tertinggi serta hamparan teh yang luas. Aku dikenal sebagai tempat berwisata karena alamnya yang indah dan hasil buminya yang melimpah. Aku dinobatkan sebagai branding wisata Provinsi Jambi. Bukan tanahku saja yang subur dan indah. Di tanah ini juga tumbuh adat dan budaya luhur yang masih terjaga hingga saat ini. Semoga saja Kerinci alamnya terus lestari. Jangan sampai terlena dimanfaatkan orang-orang yang ingin mengayakan

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: motor.
1: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah indah.

Ya, Beberingan untuk bersamaan di edisi malam ini ya, masih menemani dan menyapa Anda untuk lintas malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan dengar untuk selanjutnya kita akan hadir menyapa Anda di tembang Nostalgia, pengantar istirahat Anda untuk kebersamaan di edisi malam ini. Jangan kemana-mana tentunya, tak bersama Iris yang penuh untuk kebersamaan di edisi hari ini 15 Juli 2026. Pastinya untuk Anda ya yang lagi mendengarkan kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Dulu ambulan memasuki kelapa.
4: Pro 1, Channel

0: ya, Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih.
1: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
0: Terima kasih.
1: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
0: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
3: Anak kita, Pak. Anak kita.
4: Sabar.
3: Anak kita.
4: Sabar.
5: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
7: Aku tertipu. Di masyarakat jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
8: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
9: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
10: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
9: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
10: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
9: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
10: Iya bener, yuk disilent dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
11: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
12: Hey, lagi baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
13: Ah, kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
12: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
13: Kelakuan lo, Del. Baca aja males, gimana mau pinter?
14: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
8: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Pangeran menolongnya wanita untuk mengingatkannya agar tidak
1: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi siang hingga malam hari. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh rekan bekerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz. Membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Ciri pendengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

pemberian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh pagi ini dengan tema-tema religi yang sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, warta berita daerah RRI Sungai Penuh kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Pokok berita utama. Kantor Imigrasi Kerinci bentuk 4 desa binaan. Waspada potensi karhutla di 3 kabupaten Provinsi Jambi memuncak Agustus hingga September mendatang. Inilah berita selengkapnya edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Wendy Dicitra. Pendengar, untuk mencegah pekerjaan migran non-prosedural dan tindak pidana perdagangan orang, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Kerinci membentuk 4 desa binaan imigrasi di Kabupaten Kerinci dan Merangin. Berikut laporan Desi Hermila.
2: Kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Kerinci membentuk 4 desa binaan imigrasi sebagai langkah pencegahan pekerjaan

0: Migran Indonesia Non-Prosedural, serta Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kerinci Purnomo mengatakan, Desa Binaan Imigrasi dibentuk untuk meningkatkan literasi keimigrasian dan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang serta penyeludupan manusia. Empat desa yang dibentuk, yakni Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat, Desa Hiang Sakti, Kecamatan Sitinjau Laut, Desa Pasar Minggu, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, dan Desa Simpang Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin. Masyarakat juga dihimbau segera melapor ke pihak imigrasi atau kepolisian jika menemukan indikasi tindak pidana perdagangan orang agar dapat dicegah sedini mungkin.
1: Ini akan berprogres. Saat ini baru sampai saat ini baru ada 4 desa binaan yang kemudian nanti akan kita bertahap kita sounding ke kepala desanya atau ke lurah untuk kita bentuk desa binaan. Desa binaan itu untuk apa, ibarat kita memberi edukasi lah kepada masyarakat di desa itu, terutama dalam hal penanganan atau pencegahan TPPU maupun TPPN itu targetnya.
0: Melalui program ini, Imigrasi Kerinci berharap masyarakat semakin memahami prosedur kerja ke luar negeri secara resmi dan terhindar dari praktik perdagangan orang. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke berita selanjutnya, Desa Sangaran Agung Kabupaten Kerinci, rawat pusaka raja, tombak belang, dan payung sekaki menjadi simbol kejayaan masa lalu. Laporan disampaikan Asep Senjaya.
3: Dua benda pusaka peninggalan nenek moyang yang disimpan masyarakat Desa Sanggarang Agung, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, hingga kini tetap terawat dengan baik. Kedua benda bersejarah tersebut yakni tombak belang dan payung sekaki kembali diperlihatkan kepada masyarakat luas saat prosesi kendurisko dan ritual penyucian benda pusaka yang dipimpin para pemangku adat. Benda pusaka ini menjadi simbol sejarah yang diyakini berkaitan dengan keberadaan seorang raja yang pernah memimpin wilayah Kerinci pada masa lampau. Salah seorang pemangku adat Desa Sanggarang Agung, Hartanto, mengatakan tombak belang dahulunya dipegang oleh pegawai kerajaan, sedangkan payung sekaki yang terbuat dari bambu merupakan payung kebesaran raja. Menurut cerita turun-menurun, tombak belang memiliki keunikan karena panjangnya dipercaya akan menyesuaikan dengan tinggi tubuh orang yang memegangnya.
4: Tombak belang berjanggut tinggi. Nah, tombak belang berjanggut tinggi. Sepuh pusako ini, inilah pusakonya pegawai raja dengan pegawai jenang. Mengepuh pusako tiga ini terletak di tanah Sanggaran Agung. Kena tanah Sanggaran Agung ini, tanah yang berdipat gedung yang satu balai yang berkunjung seketika itu. Dan maka pusako-pusako itu tidak boleh diambil balik, tetap dipelihara oleh desa kita Sanggaran Agung.
3: Di samping itu, Hartanto menambahkan, selain tombak belang dan payung sekaki, Desa Sanggarang Agung juga masih menyimpan berbagai benda pusaka lainnya, termasuk Al-Quran kuno dan peninggalan bersejarah lainnya. Seluruh benda pusaka tersebut terus dirawat dan dijaga oleh masyarakat adat sebagai warisan leluhur, sekaligus upaya melestarikan sejarah dan budaya Kerinci agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, waspada potensi karhutla di 3 kabupaten di Provinsi Jambi memuncak Agustus hingga September mendatang. Laporan Yoga Wijayanarko.
5: Peningkatan jumlah titik panas di Provinsi Jambi mulai memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan potensi karhutla masih akan meningkat seiring memuncaknya musim kemarau pada Agustus hingga September mendatang. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan, berdasarkan pemantauan hingga 13 Juli 2026, tercatat sebanyak 1.591 titik panas di Provinsi Jambi. Tiga daerah dengan jumlah titik panas tertinggi yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 469 titik, Muaro Jambi 371 titik, dan Sarolangun 237 titik.
6: Kita rekap ini ada 1.591 titik panas di Provinsi Jambi. Titik panas terbanyak itu berada di wilayah Tanjung Jabung Barat. Ada 469 titik panas, diikuti Kabupaten Muaro Jambi 371 titik panas. Kemudian di Kabupaten Sarolangun 237 titik panas. Jadi titik panas hingga bulan hingga pertengahan Juli ini terdapat 1.591 titik panas, kemungkinan akan bertambah dikarenakan memang di bulan Agustus dan September itu puncak musim kemarau.
5: Menurut Jaya, sebagian titik panas tersebut telah berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan. Kondisi cuaca yang semakin kering diperkirakan akan menyebabkan jumlah titik panas terus bertambah hingga puncak musim kemarau pada Agustus hingga September mendatang. BMKG mengimbau pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar, serta memperkuat patroli wilayah yang rawan karhutla guna mencegah meluasnya kebakaran. Yoga Winarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
2: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pendengar, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu langkah penting dalam mempercepat penurunan stunting. Berikut laporan Rizky Amalia.
8: Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Provinsi Jambi mencatat prevalensi stunting di Provinsi Jambi pada tahun 2024 mencapai 17,1%. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan 2023 yang berada di angka 13,5%. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Provinsi Jambi Yusli Dar menyebutkan, sebelumnya prevalensi stunting Jambi berhasil ditekan dari 18% pada tahun 2022 menjadi 13,5% pada tahun 2023 atau turun sebesar 4,5 poin. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan tersebut, diantaranya masih tingginya angka stunting di sejumlah kabupaten seperti Tebo, Tanjung Jabung Timur yang prevalensinya masih di atas 20%.
9: Tentu ada beberapa permasalahan atau kendala kenapa bisa menjadi meningkat. Salah satunya tentu kondisi di wilayah kabupaten kota ada yang sudah menurun, tetapi ada juga beberapa kabupaten seperti kemudian Tanjab Timur itu angka prevalensinya masih tinggi di atas 20%.
8: Menurut Yustidar, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu langkah penting dalam percepatan penurunan stunting. Saat ini seluruh kabupaten kota di wilayah Provinsi Jambi telah memiliki tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting atau TP3S yang diketuai wakil gubernur di tingkat provinsi serta wakil bupati atau wakil wali kota di daerah. Selain memperkuat koordinasi, pemerintah juga mengedukasi masyarakat mengenai pola makan bergizi, pentingnya kebersihan lingkungan, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, serta optimalisasi layanan posyandu. Ia menegaskan upaya menurunkan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar target penurunan stunting di Provinsi Jambi dapat tercapai. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Pemprov Jambi dukung usulan perhutanan sosial menjadi PNS. Selengkapnya dilaporkan Tia Puspa.
10: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mendukung usulan perhutanan sosial menjadi program strategis nasional PSN sejalan dengan mandat instruksi Presiden Impres Nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Andri Yushar Adrial, mengatakan perhutanan sosial saat ini menjadi perhatian serius dan prioritas, baik pemerintah pusat maupun daerah. Mengingat kehadiran program itu bertujuan memberikan hak akses resmi kepada masyarakat lokal agar dapat mengelola kawasan hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Dengan berbagai skema, pengelolaan seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan hutan adat.
11: Serius dari pemerintah pusat dalam hal perhutanan, ya tentunya juga pemerintah Provinsi Jambi. Jadi perhutanan sosial itu kan memberikan hak akses kepada masyarakat untuk ikut mengelola kawasan hutan. Diharapkan hak akses yang diberikan kepada masyarakat melalui perhutanan sosial, baik itu hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa, hutan adat, hutan kebun raya, dapatkan IPA, pemberdayaan masyarakat. masyarakat dan harapannya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.
10: Melalui perhutanan sosial, masyarakat didorong untuk mengembangkan berbagai jenis komoditas unggulan yang sesuai dengan potensi di daerah masing-masing. Diharapkan komoditas yang diusahakan di kawasan hutan itu dapat memberikan dampak nyata dan peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan mentaati aturan yang berlaku. Berdasarkan surat keputusan, terdapat 397 kelompok perhutanan sosial menggarap 230 ribu hektar kawasan hutan negara atau hutan hak dengan melibatkan sekitar 49 ribu kepala keluarga tersebar di 10 wilayah meliputi Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo, Tebo, Sarulangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Kota Sungai Penuh. Selain itu, pemerintah turut mencadangkan 363 ribu lahan bisa dimanfaatkan melalui pengajuan baru bagi kelompok masyarakat yang menginginkan program pemanfaatan perhutanan sosial. Dari Jambi, Tia Puspa, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kantor Imigrasi Kerinci bentuk 4 desa binaan. Waspada potensi karhutla di 3 kabupaten di Provinsi Jambi memuncak Agustus hingga September mendatang. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Windy Deciptera dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
7: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Benoh. Sebelumnya kami sapa Anda yang di pagi hari ini tengah bersiap-siap untuk melaksanakan segala aktivitasnya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Benoh. Juga bagi Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui RRI Sungai Benoh, melalui RRI Digital maupun RRI Radio Streaming, juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Benoh. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia. Untuk wilayah Sumatera seperti di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung berawan tebal, Medan dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan. Padang berkabut, Pekanbaru udara kabur, Bengkulu berawan. Sedangkan di Pulau Jawa seperti di Serang, Jakarta, dan Bandung berawan, Semarang dan Surabaya cerah berawan, Yogyakarta berawan tebal. Di Bali dan Nusa Tenggara dan Pasar berawan, Mataram cerah berawan, Kupang berawan tebal. Kalimantan, Pontianak, Banjarmasin, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya berawan, Samarinda berawan tebal. Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Gorontalo, dan Manado cerah berawan, sedangkan di Kendari berawan. Untuk di Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Jayapura, dan Jayawijaya berawan, Sorong berawan tebal, Manokwari dan Nabire hujan dengan intensitas ringan, Merauke udara kabur.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Penuh. Kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.